0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

Okay, stay with me Insan Muda di acara NBS on the weekend. So what's good y'all? Gimana? Udah pada sarapan? Udah pada lari? Panggil aku pelari culture. And sekarang udah jam 7.22 juga Insan Muda. Abi juga masih live ya di TikTok NBS. So buat kalian pengen say hey, chill gitu ya kan. Tau gak sih Insan Muda, kemarin tuh Madonna tuh baru aja ngelain ulang tahun nih. Ya, pesta perayaan ulang tahun sang Queen of Pop Madonna di Pulau Corfu, Yunani, sukses mencuri perhatian publik. Momen spesial pada 16 Agustus ini makin berkesan karena ia merayakannya secara intim bersama kelima buah hatinya serta sang kekasih Akim Morris. Bautan gaun haute couture d'olde, mungkin kalau gak salah dibacanya gitu, dan gabana berwarna biru muda dengan bordir emas dan bunga yang elegan makin menegaskan pesonanya yang seolah tak pudar oleh waktu. Happy birthday to the ultimate pop legend Madonna ya. Ini serius ke 68 ya, awet muda ya. Gak kelihatan kayak 68 gak sih ini. Awet muda banget ya, 68 kayak kelihatan 30 gitu. Ini kalau misalnya uang lahir terus mah perawatan gitu ya kan. Karena di situ ya letak apa pondasinya gitu.

But anyway, happy birthday for Madonna ya. Pokoknya wish you all the best dan ya. Yang disemogakan tersemogakan dah. Dan ya, Abi juga bakal katu dengan beberapa track lagu. So, after this one.

something. Well, okay, 9.3 NBS FM, Sukabumi number 1 hits music station. Atau rasa kita sore pengunjung acara Have a nice weekend, insan budaya yang mau keluar rumah, mau yang hangout ya. Prepare dulu, kayak insan budaya yang mau perjalanan juga, keluar nongkrong kemana gitu ya kan. Yang mau olahraga juga mungkin jam segini masih oke lah. Mungkin pernah sedikit gitu ya kan. Dan mohon maaf dirabi jika ada salah-salah kata selama siaran. So, abi yang bertugas ini izin pamit ya. Dirong siaran, see you again. Adios.

Okay, 92.3 NBS FM, Sekolah Bumi's number 1 hits music station. What's looking good looking? Happy weekend in Samoda. Yoi, Abi bakal temenin kamu sama 3 jam ke depan ya. Abi lagi bakal temenin kamu. Tak bosan-bosan. Iya, di acara NBS Weekly Top 40 untuk countdown 40 chart barat terpanas untuk minggu kali ini. So, siapa aja artis yang mau masuk ke artis, masuk ke chart ya, untuk NBS Weekly Top 40 kali ini. So, check this out.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60.

area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: terbaru dari Oi Gading berjudul Rivers dirilis pada 5 Agustus 2026. Lagu bergenre elektronik dan house ini merupakan single ketiga dari album studio keenamnya yang bertajuk I Know Too Much yang dijadwalkan rilis pada 4 September 2026. Next, another new entry. We got Sam Smith at 39 dengan judulnya When He's Gone. This is
1: new entry.
0: New entry
1: for this week.

0: Ya, lagu ini merupakan single ketiga dari album studio kelima mereka yang bertajuk Hazel Eyes yang dirilis 5 Agustus 2026. Lagu ini bawah label Capitol Records. Dan next, to the other new entry, we got Alan Walker, Liu, and Quan Zi with Golden Bird.
1: This is new entry.
2: New entry for this week.

Ya, lagu ini dirilis pada 6 Agustus 2026 yang dimana lagu ini udah dirilis di semua platform DSP. Dan juga ini dia collab bersama dua musisi ya, asal China. Next, kita ke chart yang terpanas, Insan Muda, kita udah di chartnya nanti tadi 3, so congrats. Kita ke chart 37, ada Ellie Goulding again ya, with 4 Seasons.

Ya, worst season ini memang lagu Inedible Interscope dan chart yang sedang naik. Next di chart 36 ada Ed Sheeran with Sapphire. Ya, lagu Inedible label Atlantic Records dan chartnya sedang tetap insan muda dalam beberapa minggu kebelakang. Next di chart 35, Wiga Mad 5 and Lisa with Priceless. Ya, congrats ya, yang dimana lagu ini chartnya sedang tetap ya dalam beberapa minggu kebelakang di bawah label Interscope Records. Next di chart 34 ada Rose from Blackpink dengan lagunya Messy. Ya, Messi with Y, not with I, ya itu pemain bola ya. Yang dimana lagu ini di bawah label Universal Music dan chartnya sedang tetap. Next ya. Di chart 23, we got Benson Boone with Mama Song. Just like the name of the song, this song about Benson Boone's mother. Yang dimana lagu ini di bawah label Warner Records dan chartnya sedang tetap. Next di chart 32 we got Henry Moody with Mood Swings.

Ya, Mozwing dimana lagu ini boleh berkolombia records dan chartnya sedang letapin sama muda. Next di chart 31, we got Louis Capaldi with Something in the Heavens. Ya, lagu ini dibawa label Universal Music dan chartnya sedang letapin sama muda. So next at 30. Ya, we got Boy Band by 5 Seconds of Summer.

Ya, lagu ini di bawah label BMG Rights Management dan Chart yang sedang ngetapin Samuda. So next at 29 we got Henry Moody with People Pleaser. Ya, lagu ini di bawah label Columbia Records dan chartnya sedang ngetapin Samuda ya. So next at 28 we got Paramore with All I Wanted.

All I Wanted by Paramore ya, band emo jadul nih ya, yang legend pada masanya. Ini mana lagu ini boleh label Atlantic Records dan chartnya sedang tetap. Next di chart 27 we got Juke with Golden Hour. Lagu estetik untuk video estetik juga. Untuk orang estetik juga ya. Ini mah lagu ini bawah label Awal Recordings dan chartnya sedang tetap. Next di chart 26 ada Ariana Grande with Petal. Ya, that's it. Petal ini mah lagu ini bawah label Flip Records dan chartnya sedang naikin Samboda. So kita jeda dulu ya ini Samboda dengan beberapa track yang udah Abi preview tadi. Dan ya, Abi juga bakal spill the rest of the chart after this one. So have a nice weekend!

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Ada lagu yang mengingatkan pada seorang gitu insan muda. But all that is you, okay? Tapi ada juga lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Yap, 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival. Dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Alright, stay with me in Samudaya di acara MBS Weekly Top 40. Dan ya, yeah, we got 25 more yang belum Abi preview ya. So, let's get into it. But before that, Abi mau kasih dulu promo dulu Insan Muda ya. Buat kamu yang lagi cari HP baru ya, ada Simaster solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simaster adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Simaster juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simaster. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi Simaster sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rokok nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simaster. Gua official di 0857216216621. Senangnya belanja di Simaster. Right, let's start at 25. We got Sam Smith with Oh Mother.

Ya, lagu yang dirilis 22 Juli 2026 ini merupakan bagian dari album terbaru mereka yang bertajuk Hazel Eyes. Ya, ini menggandeng paduan suara The Two City Chorus. Kalau misalnya ada itu suara-suara yang kamu dengar ya itu seperti chorus, nah itu nama grupnya. Next, 24, we got Harry Styles with Us.

Ya, lagu yang selalu dipakai buat kayak edit-edit gitu loh. Dulu tuh sempat rame Insan Muda ya, yang dimana lagu ini dirilis 1 April 2022. Lagu ini menjadi single utama dari album studio ketiganya yang berjudul Harry's House. Next to the other chart in Samoda ya. At 23 we got Billie Eilish with Wildflower.

Ya, Teteh Elis ya kalau di Indo. Dan ya, ini mana lagu ini buat label Dark Room dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu ke belakang. Next to the other chart at 22, we got Jungkook featuring Lato dengan singlenya 7.

Ya, Monday Tuesday. Ya, lagu yang sempat ramai juga dulu Insan Muda ya, dimana lagu yang dibawa label Big Hit Music dan chartnya sedang tetap ya dalam beberapa minggu ke

Bunuh Dancing Was a Sin. Kalau misalnya menjadi sebuah dosa, kayaknya orang juga enggan kali ya. Ini malah lagu ini bawah label Emmy Records dan chartnya sangat ngetap. Next di chart 20, we got Olivia Rodrigo, Vampire.

Ya, lagu yang dirilis tahun 2023 ini menjadi single utama lead single dari album studio kedua miliknya bertajuk Guts. Ya, lagu ini juga chartnya sedang tetap sama dan next ke chart 19 We Got EXO with Cream Soda. Ya, Cream Soda yang mana lagu ini bawah label SM Entertainment dan chartnya sedang tetap. Dan next ke chart 18 We Got Rich Brian and Curtis Wells dengan judulnya She. Quit his job, I only got my songs. He said I got a tendency for saving all these hoes. I didn't like what he just said, I'm trying to prove him wrong. But all my past girlfriends come from a broken home. Ya, She ini mana lagu yang dibawah label ATI Grazing Records LLC dan chartnya sedang tetap. Next di chart 17 We Got Shakira featuring Burna Boy, Die Die. Ya, lagu yang dirilis 14 Mei 2026 ini disusul juga videonya di tanggal 23 Mei 2026 merupakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Dan sebenarnya ini chartnya sedang naik juga ya di bawah label Ace Entertainment. Next di chart 16 We Got Juke and Maki, Seasons. Season, musim ya. Kalau di kita musim apa? Musim durian. Ya, di mana lagu ini bawah label awal recording dan chartnya sedang tetap. Next di chart 15 ada Miley Cyrus dengan singlenya Flowers.

Yep, Flowers yang dimana lagu ini di bawah label Columbia Records dan chartnya sedang tetap. Next di chart 14 ada The Jacket with Jealous Type.

Ya, lagu yang dirilis tahun kemarin ini diluncurkan sebagai single utama dari album studio kelimanya yang berjudul V. Ini lagu ini di bawah label Kemoseibe dan RCA Records. Next di chart 13, we got Joji dengan singlenya Pixelated Kisses.

Ya, lagu ini menjadi penanda comeback-nya Joji ya setelah bertahun-tahun ya hiatus dari dunia musik. Nah, ini lagu penanda comeback-nya Insan Muda. Ini malah lagu ini di bawah label Palace Creek and Virgin Music dan chart-nya sedang tetap dalam beberapa minggu ke belakang. Next di chart 12, we got Sabrina Carpenter with Tears. Ya, Tears ini mana lagu ini di bawah label Island Records dan chartnya sedang tetap. Next di chart 11, we got Alan Walker featuring, I mean not featuring, and Ellie Duhay, Moonshine. Ya, lagu yang bisa naikin adrenalin ya, apalagi kalau misalnya naik sih, main video game gitu ya kan, video game yang bisa bikin adrenalin kamu naik, entah itu game-game action gitu ya kan. Emang cocok banget sih Alan Walker tuh. Yang mana lagu ini di bawah label Tomorrow Music dan chartnya sedang tetap. Ya, next. Nanti dulu, jeda dulu ya. Karena ada 10 lagi nih ya, ke chart 10. Nah, ntar 10 besarnya bakal Abi preview yang sama udah. Setelah beberapa teki yang udah Abi spill tadi. So, after this one.

0: Wink.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Sayang, kita udah dapet catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda masih bareng Abia di acara MBS Weekly Top 40. And ya, kita balik lagi dengan nge-review chart yang tersisa ya, karena di sini ada sisanya 10 lagi ya.

Ya, lagu yang dirilis tahun kemarin ini sebenarnya di September pukul 18 Korea sekitarnya. Lagu ini diluncurkan sebagai single pre-release dari album mini pertama mereka yang bertajuk Focus. Dan chartnya sekarang tetap ya, next di chart 9 ada Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Congratulations for Ariana ya, yang dimana lagu ini di bawah label Republic Records dan chartnya sedang tetap. Next kita ke chart 8 yang rame insan budaya dengan sound telletnya ya. Ya, Nona Hong. NBSF, NBSF. Number 8.

singlenya Focus. Anda dari Hearts to Hearts, ini lagu yang dibawa oleh SM Entertainment dan chartnya sedang ngetap. Dan next kita ke chart 6, congratulations for Jeremy Zucker, I Don't Know You. 92.3 FM, number 6.

Ya, lagu ini sebagai bagian dari album yang berjudul Garden State yang dirilis Agustus tahun kemarin. Dan chartnya sedang turun ya. Next, kita ke chart 5 ada Maroon 5. Ya, dengan singlenya Love Is Like. NBSFM, NBSFM. Number 5.

0: Yellow Is Like ini mana collab bersama Lil Wayne yang dimana lagu ini di bawah label Interscope Records dan chartnya sedang tetap. Next di chart 4, congratulations for Taylor Swift dengan singlenya The Fate of Ophelia. Ya, lagu yang dirilis tahun kemarin di bulan Oktober ini menjadi single utama dari album studio ke-12 yang berjudul The Life of a Showgirl, yang dimana lagu ini chartnya sedang tetap ya di bawah label Republic Records. Next ke chart 3 ada Olivia Rodrigo dengan singlenya Drop Dead. Ya, lagu yang dirilis April tahun ini insan muda sebagai single utama dari album studio ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, yang dimana lagu ini di bawah label Given and Interscope Records dan chartnya sedang turun. Next di chart 2, Another Nona, Rollerblade. NBSF Number 2. Dengan sepatu redaku kiri kanan, ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Lagu yang dirilis di bawah naungan 88 Rising ini juga dirilis pada Jumat 17 April 2026. Ini mana lagu ini chartnya juga sedang tetap di bawah label BMG and Plot Division. Next di chart pertama, the winner di apa namanya di MBS Weekly Top 40 for this week jatuh kepada Cat's Eye dengan singlenya Animal. Congratulations. 92.3 FM. Number
1: 1. This is number 1 for this week on Top 40's Countdown.

Ya, lagu yang menjadi apa ya, posisi pertama ya di Top 40 kali ini, dirilis tahun 2026 di bulan Juli. Ini diluncurkan sebagai single pra-release kedua dari EP ketiga mereka yang bertajuk Wild, dan chartnya sedang naik di bawah label Hype UMG. Congratulations for all ya, yang gak masuk, yang masuk, pokoknya yang new entry, pokoknya semua itu keren-keren banget, lagunya enak-enak banget. So, kita bakal simak lagu yang udah di preview. Atau this one.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo again untuk penterian NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Nah, terasa kita sudah di penghujung acara. So, thank you buat kamu dan nyimak acara NBS Weekly Top 40 untuk minggu kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Mungkin ada artis-artis yang di luar Nurul ya, yang masuk ke chart Top 40 minggu depan. So, thank you buat kamu yang nyimak. Dan mohon maaf dari Abi jika ada salah-salah kata selama siaran. Dan abis ini ada anak-anak SMA yang bakal temenin insan muda di siang harinya sambil lunch ya, di acara Skill Up Radio. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dulu, siarin. I'll see you again. Adios.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, selamat pagi menjelang siang insan muda. Apa kabarnya nih insan muda? Semoga insan muda dalam keadaan sehat dan semangat terus ya.
1: Bener banget nih.
0: Nah seperti biasa di sini aku Feli,
1: aku Ola,
2: dan aku Shiva tentunya.
0: Di program Skill Up Radio, yang pastinya kita bakal nemenin insan muda selama 2 jam ke depan. Nah insan muda, hari ini kita punya topik yang sangat asik nih.
1: Bener banget nih, bener-bener asik, Gen Z dan seru banget tentunya.
0: Bener. Cocok banget buat insan muda yang lagi ngerasain yang namanya jatuh cinta.
1: Aduh,
2: cinta di masa sekolah emang yang paling-paling sih
1: bener
2: ya.
1: Bener banget.
0: Nah, tapi sebelum itu biar makin penasaran, biar insan muda tetap stay tune di sini, kita punya opening song dulu nih.
2: Betul, ini ada lagu dari Katy Perry, The One That Got Away.
0: So enjoy the music.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Oke, masih bareng aku Feli,
1: aku Ola,
2: dan aku Shiva
0: di program Skill Up Radio. Nah, insan muda, jangan lupa ya buat yang mau request,
1: yang mau titip-titip salam atau cerita-cerita, boleh langsung ke Instagram, ke TikTok atau ke Facebook kita.
0: Ya, betul banget. Nah, nyambung lagi yang tadi aku bahas, kita bakal ngebahas topik yang sangat amat asik
1: dan seru banget ya.
0: Nah, bener gak sih banyak yang mikir kalau hubungan itu kayak mengalir gitu aja? Padahal memahami pasangan, keluarga, bahkan teman sendiri itu penting banget dan punya teknik sendiri gak sih?
1: Bener
0: banget
1: sih,
0: Fel. Bukan karena kita
1: Fel.
0: Tuh gak sayang, tapi setiap orang tuh beda-beda.
1: Benar,
0: gitu.
1: Cara nunjukin rasa sayangnya tuh bener beda banget.
2: Ya. Betul, makanya ada yang namanya love language.
0: Bener kan? Banget,
1: nah, sama kayak yang kita bahas sekarang, ya. Love language.
0: Nah, Ola, menurut kamu tuh love language itu sendiri tuh apa sih?
1: Kalau menurut aku ya, love language itu tuh cara nunjukin rasa sayang atau tindakan seseorang buat ke orang yang kita sayang, kayak bahasa
0: bener.
1: Cinta singkatnya.
2: Ngomongin soal love language, kalian sendiri apa nih love language-nya?
0: Kalau aku sih lebih ke quality time sama physical touch.
2: Oke, okay. Sama sih aku juga.
1: Iya, kan? Physical touch tuh kayak aduh, ih gemes banget gak sih?
0: Bener-bener. Tapi ada orang yang pengennya tuh ada orangnya tapi nemenin doang.
1: Iya,
0: ada yang
1: iya.
0: Pengen ditemenin sambil di kayak elus-elus gitu-gitu gak sih? Kayak bener lucu banget. Aja gitu loh.
1: Bener banget. Kalau misalkan aku juga gak jauh beda ya. Aku tuh love language-nya tuh physical touch sama act of service.
2: Oh, act of service.
1: Yes, bener yes. Banget. Jadi kayak kalau misalkan kita physical touch nih dielus-elus atau yeah. Dipegang tangannya itu tuh yeah. Kayak merasa disayang banget gak sih Kak Cipa?
2: Betul banget. Kalau ekonomi itu kayak ini ya, kayak dibukain step motor.
1: Iya, yeah.
2: Diperhatiin hal-hal kecil ya.
1: Dipakein helm, yeah. Itu kayak aduh gak kuat,
0: halting banget. Kayak ngerasa diperhatiin banget, ngerasa yeah, dianggap banget.
1: Iya, bener banget, bener-bener.
0: Apalagi kayak aku tuh orangnya kangenan banget kan. Jadi kayak quality time sih, kayak sehari tuh wajib banget ketemu gitu loh.
1: Oh, minimal sehari ada yeah. Ketemunya.
0: Even ngelihat matanya doang tuh kayak udah seneng gitu loh.
1: Gemes banget.
0: Ataupun kayak kita tuh berada di satu lingkungan, gak harus nyapa juga gak apa-apa, yang penting lihat gitu loh.
1: Ya, yang penting udah kontak
0: bener.
1: Ya.
0: Benar.
2: Tapi kan love language kalian, kalau kamu kan physical touch yeah, sama quality time yeah. Tuh. Kalau kamu tadi quality time sama
1: physical touch sama
2: oh
1: iya,
2: sama act of service. Tapi kalau misalnya love language yang lainnya kalian tetap suka gak sih?
1: Suka,
2: kayak
1: sebenernya,
2: gift gitu kan.
1: Sebenarnya nih ya Kak, kita tuh suka semua love language. Kita tuh diapa-apain tuh baper, kita tuh diapa-apain tuh salting jujur.
0: Bener, cewek-cewek cegil yang aduh baperan banget gitu kan.
1: Yang semua dilakuin tuh lucu banget.
0: Tapi
1: gitu.
0: Menurut aku tuh quality time sama physical touch tuh punya sama rasa yang berbeda gitu loh. Okay. Kayak lebih suka aja kalau digituin tuh kayak lebih gitu meleleh.
2: Iya, oh, tapi emang kayaknya cewek mau diapapun itu kayaknya emang pasti salting guys.
1: Iya, benar banget.
2: Love language apapun itu gitu kan ya.
0: Apalagi sama cowok yang benar-benar kita mau gitu.
2: Iya, kita suka banget.
1: Aku setuju banget, aku setuju banget. Itu setuju banget.
0: Iya, benar banget. Nah, tadi kan kamu katanya sukanya tuh
1: XR service.
0: Ya, nah lebih suka yang kayak dia tuh nunjukin banget XR service-nya itu atau kayak dari hal-hal kecil aja gitu loh.
1: Sejujurnya aku suka banget kalau diperhatiin hal-hal kecil. Kayak apa ya? Aku misalkan dia tuh ngeh kalau misalkan aku tuh jarang makan. Harusnya tuh selalu ngingetin kayak kamu belum makan nih gini. Itu kayak itu benar-benar bikin kayak ih lucu banget kayaknya ih gak bisa nih gitu. Yeah, loh.
0: Terus kayak
1: atau
0: bisa
1: kayak, atau mungkin enggak ke pasangan aja nih, kayak ke temen pun
0: benar.
1: Kalau physical

0: maksudnya ya. Kayak pas jalan terus kayak gandengan tuh kayak ih
1: lucu, kayak lucu gitu ya. Banget.
0: Walaupun enggak sama banget. Pacar atau misalkan sama keluarga juga kayak sama ayah dirangkul gitu kayak
1: iya,
0: ih, merasa kayak disayang banget kan.
2: Bener banget.
0: Nah, terus kayak apalagi kalau misalkan sampai bisa ngebaca perasaan kita atau pekaan iya, gitu loh si cowoknya tuh
1: banget.
0: Kayak itu lucu banget lah pokoknya.
1: Itu tuh yang bikin ngerasa kita tuh kalau misalkan dia tuh emang sayang banget sama kita.
0: Bener banget.
1: Tanpa kita kode, tanpa kita suruh tuh dia tuh udah memperlakukan kita.
0: Iya, lucu banget.
1: Tapi nih, kan ada ya orang yang love language tuh beda. Misalkan kayak aku love language ini tapi cowok aku love language-nya ini. Nah, itu tuh kadang suka ada konflik ya, Kak.
2: Iya sih, biasanya.
0: Karena kan setiap orang juga beda-beda ya.
1: Kayak
0: nunjukin rasa sayangnya
1: bener-bener
0: tuh.
1: Bener-bener banget.
0: Tapi menurut aku alasan aku kenapa suka physical touch sama quality time tuh menurut aku itu klop banget sih.
2: Kayak bisa combo yang emang
1: best banget, bener.
0: Iya. Nah, biar makin asik ngobrolnya, kita bakal puterin lagu dulu nih.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda. Gimana nih, masih semangat gak dengerin kita?
1: Ya pasti masih semangat gak sih?
0: Bener banget, karena kita masih panjang nih ngebahas bener tentang hal-hal yang seru nih. Apa nih Vel?
1: Nah mungkin buat insan muda belum ada yang belum tahu nih, love language itu apa, ada berapa,
0: ada apa
1: dan
0: aja.
1: Apa aja. Coba Ola jelasin dong apa aja.
0: Kalau love language itu apa, kan tadi aku udah dijelasin ya, pertama kayak love language itu tuh bahasa cinta. Bener. Gimana cara orang nunjukin rasa sayang kepada temen, sahabat, atau ke keluarga, atau ke pasangan boleh. Nah kalau love language sendiri itu ada 5 nih.
1: Apa aja?
0: Acts of service, ada giving gift, ada apa sih? Aduh aku tiba-tiba ngeblank deh.
1: Quality time,
0: terus
1: word affirmation.
0: Iya itu sama itu dia work oh service sudah aku sebutin.
1: Udah ya.
0: Baca physical touch. Iya benar. Nah itu kalau apa ya? Kalau XR service sendiri itu tuh kan lebih ke diperhatiin hal-hal kecil ya, yang benar-benar kayak hal-hal kecil diperhatiin. Terus kalau misalkan giving gift itu seneng banget kalau misalkan dikasih hadiah atau sesuatu.
1: Betul.
0: Yang nunjukin kalau dia tuh sayang banget sama kita.
2: Terus ada dikasih bunga dikit langsung seneng gitu kan.
1: Siapa yang kemarin dikasih bunga?
0: Ada acts of service juga nih. Kalau acts of service udah aku bahas.
2: Udah gak sih tadi?
1: Udah.
0: Aduh kenapa ya aku jadi
1: yang kedua tuh tadi tuh giving gift.
0: Oh iya, terus ada physical touch.
1: Ya,
0: physical touch tuh kayak merasa disayang kalau misalkan lagi deket atau kayak sentuhan fisik.
2: Iya, gantengnya tangan.
0: Benar banget.
1: Iya.
0: Terus sama ada word of affirmation.
2: Betul.
0: Itu tuh kalau dikasih kata-kata penyemangat, dipuji. Ih, hari ini kamu cantik banget. Kita ngirim pap. Terus make up-nya bagus banget.
1: Iya, apalagi dipuji make up tuh kayak
0: ih, sumpah.
2: Tapi emang suka bete gak sih kalau misalnya kita udah apa sih namanya tuh udah kirim pap nih. Yeah. Terus dia kayak coba balas okay atau apa gitu kayak.
1: Yeah, itu
2: gak ada muji sama sekali.
0: Atau cuma kayak bagus.
2: Yeah.
0: Okay, bagus.
1: Udah effort sampai beberapa puluh foto gitu kan
0: yang kayak kita kirim. Itu ngeselin banget sih.
1: Yeah. Terus ada apa lagi?
0: Terus yang terakhir tuh ada quality time.
1: Iya kan?
0: Quality time. Kalau quality time tuh ke menghabiskan waktu bersama.
1: Yeah.
0: Kayak di waktu nih. Kayak apa sih? Kayak yang tadi kamu yang
2: tiap hari tuh harus
0: ada aja gitu yang mau mesti dilihat, entah itu eye contact atau ngelihat ujung rambutnya aja tuh kayak udah seneng banget.
1: Bener. Nah tapi menurut aku kayak love language ini sendiri tuh nggak cuman berguna pas kita pacaran, kita menikah atau di pertemanan, tapi kita juga kayak ini tuh bisa buat jadi soft skill universal buat networking di lingkungan kita gitu.
0: Iya sih.
1: Kayak misal di sekolah, di tempat kerja. Kan misal kalau di sekolah tuh ketemu guru atau di tempat kerja tuh ketemu atasan gitu kan. Nah, kayak kita tuh beda-beda lah nunjukin rasa kasih sayang kita tuh ke orang yang lebih apa ya, lebih tua lah istrinya.
0: Iya, iya. Sama kayak kalau love language itu lebih bisa dilihat kayak kepribadian gak sih?
1: Bener.
0: Jadi kayak orang tuh bisa menilai kita tuh kepribadian tuh kayak love language
1: iya,
0: gitu.
1: Salah satu personal branding kita lah
0: banget.
1: Gitu kan. Kayak di tempat kerja tuh ada word affirmation, kayak ngasih apresiasi.
0: Iya bener.
1: Terus kalau di sekolah juga kan ngasih ada
0: acts of service.
1: Iya bener,
0: juga,
1: kayak gitu. Megangin jajanan atau apa yang
0: terus
1: tadi kita
0: nitip jajanan ke kantin. Bener. Itu kan salah satu bentuk acts of service.
1: Bener.
0: Ya.
1: Terus kayak kita tuh ngeapresiasi temen kita kayak dapat prestasi, terus kita apresiasi itu. Itu salah satu dari love language juga.
2: Jadi emang gak selalu harus ke pasangan aja, bisa ke semuanya.
1: Dan kita tuh kayak kalau misalkan kita paham bahasa emosional kita satu sama lain tuh jadi di lingkungannya juga nyaman gitu kan.
0: Iya, aku setuju sih itu, aku setuju banget.
1: Gak apa ya, gak ada miskom, gak apa gitu, karena kita juga
0: saling memahami. Benar.
1: Nah terus cara tahu kalau kita tuh love language-nya itu tuh kayak gimana nih menurut Ola sendiri?
0: Kalau untuk diri aku tuh apa ya, lebih ke ya itu karena aku suka diperhatiin. Kayaknya aku tuh gampang baper, lebih gampang baper kalau diperhatiin hal-hal kecil. Jadi kayak aku mikir, oh kayaknya emang love language aku tuh acts of service nih. Terus physical touch, kayak dipegang, dirangkul, dipeluk, gitu-gitu, itu kayak itu. Kalau kamu sendiri kayak gimana?
1: Kalau aku sih caranya yang pertama tuh ada ngenali diri sendiri gitu. Kayak tes love language aku tuh apa sih, dan menurut aku tuh yang paling dominan aja dari sikap aku yang aku suka gitu loh. Terus yang kedua tuh kayak ngamatin orang-orang terdekat aku gitu loh, karena kan kita juga nggak bisa maksa semua orang tuh buat bisa ngertiin, ya buat ngertiin kita,
2: love language kita
1: ya, kita juga nggak boleh egois gak sih. Kita juga kan orang juga punya hak lah kayak gitu, kita juga harus mengerti kan. Nah yang ketiga tuh aku tuh biasanya ini sih kayak mentingin komunikasi gitu, kayak sama teman, sama pasangan, sama keluarga.
2: Komunikasi tuh penting banget
1: ya,
2: sih
1: penting banget,
2: dimanapun
1: penting
2: itu
1: banget. Kayak apalagi kalau sama pacar tuh mungkin bisa biar kayak lebih nyaman gitu tuh, bisa mungkin diskusi tentang love language ini tadi sendiri ya.
2: Jadi terus kayak bisa saling mengerti.
1: Ya benar banget nih ya. Oke, kita cut
2: sama
1: lagu dulu ya,
2: biar makin seru nih.
1: Benar. So, tetap stay tune.

0: Indonesia hits playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
0: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Oke, masih bareng aku Feli,
1: aku Ola,
2: dan aku Shiva
0: di program Skill Up Radio. Nah, kita lanjut ke bahasan yang tadi kita bahas ya.
1: Fel,
0: apa?
1: Menurut
0: nih?
1: Kamu gimana nih? Kan ada ya cowok yang misalkan love language-nya tuh XR service, tapi misal aku tuh orangnya tuh gak pekaan. Nah, itu tuh menurut kamu kayak gimana sih? Ada cara latihannya kah atau gimana nih?
0: Nah, itu menarik banget sih menurut aku. Karena kunci dari act of service itu sendiri tuh bukan hal yang besar. Kayak gak harus kita buru-buru gitu loh. Gak harus apa ya, gak harus sekali nunjukin love language act of service-nya tuh yang gede gitu loh. Yang besar gitu.
1: Kayak bertahap kayak, gitu gak sih?
0: Bertahap aja kayak cuman buat kayak apa ya,
1: tindakan,
0: konsisten aja sih menurut
1: kayak
0: aku,
1: langsung
0: kayak
1: nginiin tindakan
0: latihannya
1: sih.
0: Tuh kayak bikin misal contohnya tuh kayak checklist sederhana aja gitu loh. Kayak nanyain hari ini apa sih yang bisa aku bantu gitu loh. Terus kayak mungkin siapin minum pas lagi capek
1: atau pesenin makan kalau misalkan dia lapar.
0: Iya, itu kan bagian dari hal-hal kecil
1: tuh. Kayak kalau apa ya, kalau misalkan aduh tiba-tiba aku ngeblank deh. Menurut kamu nih, bare minimum antar jemput itu bare minimum atau effort?
0: Menurut aku bare minimum. Soalnya kayak menurut aku ya, masa antar apalagi yang rumahnya dekat gitu. Masa antar jemput aja enggak bisa gitu loh. Kayak antar jemput, jangankan antar jemput lah. Kayak nganterin sekolah atau berangkat sekolah bareng, pulang sekolah bareng, itu menurut aku bare minimum sih. Apalagi kalau misalkan sekolah tuh kan kitanya ketemu gitu loh di sekolah, masa sih nggak bareng gitu loh.
1: Tapi itu kan kalau misalkan POV-nya sesekolah. Kalau misalkan beda sekolah,
0: menurut aku selagi nggak sejauh itu sih bare minimum ya. Selagi nggak sepelosok itu bare minimum sih.
1: Oke, ini kayaknya ada persona gini ya. Kenapa jadi persona?
0: Soalnya yang di sebelah aku ini rumahnya jauh banget. Untungnya dia memiliki pasangan yang rumahnya deket, guys. Jadi ya menurut aku sih bare minimum ya. Menurut kamu
1: iya
0: gimana?
1: Kalau menurut aku sendiri itu tuh udah masuk effort sih. Karena indeks ekonominya bensin mahal.
2: Iya, lagi 16.000.
0: Aduh, info dong ya.
2: Kalau emang iya sih.
1: Iya kan,
2: kayak sebenarnya bisa dibilang bare minimum ya, karena emang ya harusnya yang ngejemput tuh cowok gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan jaraknya yang jauh atau kayak sering, itu bisa dibilang effort sih.
1: Itu udah effort banget.
0: Atau
1: masuknya
0: mungkin ada jalan lain kalau misalkan emang lagi nggak bisa ngejemput tuh, inisiatif pesenin Gojek.
1: Nah, benar itu. Aduh
0: itu yang kayak geleget ya kayaknya. Nah, insan muda, kita break azan dulu ya.

0: Okay, masih bareng aku Feli
1: dan aku Ola
2: dan aku Shiva
0: di program Skill Up Radio. Nah, dari awal kan kita udah bilang kalau misalkan mau request lagu tuh
1: boleh,
0: bisa ke IG, TikTok, ke Facebook. Nah, sekarang kita
1: bacain
0: karena masuk ke segmen masuk. Request lagu. Nah, ini kita bacain dari IG nih. Yang
1: tuh?
0: Pertama ada @yulistina_dewi. Siang Min, halo. Siang juga kakak. Izin request lagu Salah Apa Aku dari Fazar Nur. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Nah, yang kedua ada dari @in.blue1. Katanya, siang kak, siang juga. Mau request lagu Fazar Nur, Salah Apa Aku Juga ternyata. Sama nih kebetulan.
2: Okay. Kita satuin aja kali ya.
0: Benar.
2: Soalnya gak mungkin kita puterin dua kali.
0: Benar.
2: Oke, mungkin dari Facebooknya ada. Dari
1: TikTok,
2: TikTok
1: ya,
2: dulu kali ya.
1: TikToknya
2: ada gak?
1: Dari TikTok ini ada nih kak. Ada dari Kak Asep Saipudin katanya, pagi menjelang siang Kak Ola dan Felida, mau request lagu Harry Styles Sign of the Times. Hai kak. Terus ini ada dari Kak Kevin, dia mau request lagu Pamungkas yang judulnya Bebas.
2: Oke, Pamungkas paling ini kali ya yang sempat rame berapa kali kita akan saling memaafkan.
1: Enak
2: banget gak sih lagu
0: itu? Betul.
1: Terus ini yang terakhir juga ada dari Kak Bunga, dia mau request lagu Kangen by Dewa 19.
0: Lagi kangen siapa
2: tuh?
1: Duh, Bunga kangen siapa Bunga?
2: Apakah LDR jadi kangen?
0: Kayaknya ya. Lagi musim banget nih LDR, apalagi yang pacarnya tuh sekarang udah masuk kuliah.
1: Iya, maba-maba nih yang pacarnya maba-maba.
2: Kayak kenal ya.
1: Iya, siapa gitu. Kayak kisah yang mungkin Anda kenal gitu.
0: Oke.
2: Udah dapat juga, kita langsung puterin aja kali ya.
1: Betul.
0: Oke.

0: Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting kuliner hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?

Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi Marketing Galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Hai insan muda.
1: Hai, masih bareng kita nih, Feli. Yes,
0: dan aku Ola.
2: Dan aku Shiva pastinya.
1: Di program Skill Up Radio. Nah, kita lanjut bacain requestan lagu.
0: Ada katanya mau request lagu Sesi Potret yang dari Sesi Potret. Itu tuh lagu sedih banget gak sih?
2: Sedih banget.
0: Sumpah aku kalau misalkan ngedengerin lagu itu tuh benar-benar sedih.
2: Bener. Karena kayaknya itu kayak tentang lagu seseorang yang itu kehilangan orang yang dicintainnya.
0: Bener gitu banget.
2: Kan. Misalnya kayak keluarga, gitu kan, orang tua ataupun kayak teman-teman terdekat gak sih?
0: Itu benar-benar kayak
1: mungkin
0: aduh sedih banget.
1: Kakaknya yang lagi relate.
0: Iya, jadi
1: duka cita ya.
0: Yang siapapun yang lagi relate.
1: Bener. Nah, yang kedua ada dari Alia. Katanya pengen request lagu Niscaya by Bilal Indrajaya. Nah, kalian tahu gak sih makna lagu ini tuh apa?
0: Apa?
1: Makna lagu ini tuh kayak menyampaikan kayak bahwa ketidakabadian itu adalah sebuah kepastian.
0: Wow.
1: Jadi kayak mungkin di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan.
0: Deep banget sih.
1: Terus lagu ini tuh kayak menggambarkan bahwa kita tuh harus ikhlas, kita tuh harus kayak tapi terpaksa gitu loh. Mau gak mau ya
0: keabadian,
1: ya keabadian itu kepastian gitu. Ketidakabadian itu kepastian gitu.
0: Sedih. Ini kenapa yang requestnya lagi sedih-sedih banget ya?
2: Asli,
0: ini melow nih ke kitanya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, masih bareng aku Feli
1: dan aku Ola
2: dan aku Shiva pastinya
0: di program Skill Up Radio. Wah insan muda, gak kerasa banget nih udah ada di penghujung acara Skill
1: bener
0: Up
1: banget,
0: Radio kali
1: ini. Bener banget, istri banget. Padahal sebenarnya masih pengen yang
0: bener,
1: banyak yang kita bahas ya Fel.
0: Asiknya ya tapi ya. Nah semoga abis dengerin Skill Up kali ini, hubungan kalian sama teman kalian, pasangan kalian atau keluarga kalian makin harmonis.
1: Bener
0: ya
1: banget. Amin.
0: Karena memahami orang lain itu proses belajar yang gak pernah berhenti. Penting banget ya.
1: Bener, penting banget.
0: Nah insan
1: banget
0: muda, thank you so much yang udah stay tune dari awal sampai akhir.
1: Kita mau minta maaf ya kalau misalkan dari awal sampai akhir ada salah kata
0: bener
1: atau salah penyampaian.
0: Iya. Nah insan muda jangan kemana-mana karena di NBS Radio ini masih banyak program asik lainnya. Apalagi setelah abis ini ada program Pojok SMA yang pastinya bakal ngundang gestar yang sangat menarik. So aku Feli,
1: aku Ola,
2: dan aku Shiva.
0: Pamit undur diri. See you next time. And

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
4: Bagus kok, tapi aku kepikiran setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
3: Iya juga ya, jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
4: Nah itu, makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
3: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
4: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
3: Wah, pasti mahal ya?
4: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
3: Serius? Mulai 300 jutaan?
4: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
3: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
4: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Line 2.1 Best FM, Sukabumi's number 1 is music station. Halo insan muda, selamat siang. Apa kabarnya nih insan muda semuanya di hari Minggu yang sangat amat gerah ini gak sih?
1: Panas banget. Jujur ya kan? Emang tiap hari panas banget gak sih?
0: Setiap hari
1: tuh, kayak tiap siang tuh kayak udah, aduh. Pokoknya kalau keluar siang tuh udah males.
0: Iya benar. Kayak butuh kulkas setiap saat, setiap inilah. Semoga insan muda selalu dalam keadaan sehat dan selalu ditemani oleh mood-mood yang baik ya.
1: Betul.
0: Oh iya, kenalin aku Kitara yang bakal nemenin kalian selama 1 jam lebih gak sih kak? 1 jam ya?
1: 1 jam sih, 1 jam.
0: Iya, 1 jam di program Pojok SMA. Nah kali ini kita berdua bukan, kita tuh ngeberdua gak sih kak?
1: Enggak berdua, ada satu lagi.
0: Ada bintang tamu yang sangat amat keren banget gak sih? Mm-hmm.
1: Coba boleh dong perkenalan dulu.
2: Hai.
1: Siapa namanya?
2: Hai, aku Bilkis. Aku di sini sebagai Putri Remaja Jawa Barat Pendidikan tahun 2006.
0: Oh, ya ampun, wow. Kita kedatangan model lagi nih kak.
1: Mm-hmm.
0: Model lagi, dan tahu gak sih kak, dia tuh ya prestasinya banyak banget tau.
1: Apa tuh?
0: Mau disebutin?
1: Coba sebutin.
0: Nih, ini tuh ada yang lomba dulu katanya tuh. Mm. Putri Remaja Jawa Barat Pendidikan 2026, Miss Teen Beauty Jawa Barat 2025, Putri Anak Jawa Barat Intelligensia 2022, Putri Batik Cilik Best Presentation 2022, Indonesia Girl Junior Best Casual 2022, WPI Runner Up 2, PBN Runner Up 3, Miss Teen Superstar Model Indonesia 2023.
1: Wow, banyak
0: masih
1: banget.
0: Banyak banget. Kayak penasaran gak sih kak?
1: Mm-hmm.
0: Kayak kenapa sih awal mula Bilkis mau terjun ke dunia model tuh kenapa sih?
2: Nah pas banget nih, awalnya tuh aku diharain sama bunda. Jadi aku tuh mulai masuk ke dunia modeling tuh dari aku TK kelas B deh kalau gak salah.
0: TK, masih cimit-cimit ya.
2: Umur aku 4-5 tahunan gitu lah.
0: Masih kecil banget.
2: Jadi bisa dibilang tahun ini tuh tahun aku ke-11 jadi model.
0: Oh ya ampun, berarti senior ya. Senior para model nih ya.
2: Terus awalnya sih aku cuma ikut-ikut lomba aja. Dan aku tuh awalnya belum bisa kontrol ekspresi aku juga, bahkan dari awal aku sempat gak menang juga. Cuman kesini-kesininya mungkin karena aku udah tumbuh besar juga dan mulai gak bisa ngontrol ekspresi. Jadi dari situ aku mulai dikembangin lagi, aku masuk manajemen dan terus akhirnya aku bisa berkembang kayak sekarang.
0: Ya ampun, keren banget gak sih kak?
1: Keren banget sih,
0: dan
1: jujur.
0: Dan banyak banget ya, dan itu tuh gak mudah banget gak sih Bilkis?
2: Pasti dong, pasti banyak banget ya struggle-nya.
0: Berarti itu tuh cara Bilkis biar masuk ke Putri Remaja Jawa Barat Pendidikan tuh gimana sih caranya?
2: Nah, jadi awalnya tuh kan aku tuh dulu sempat ikut juga. Waktu 2022 ini tuh aku sempat ikut lomba di Putri Anak karena aku masih kategorinya anak. Dan terus aku jadi tahu relasinya dari situ sih. Jadi kayak aku mencoba hal baru lagi gitu. Aku masuk ke kategori remaja dan alhamdulillah aku bisa ngambil jabatan ini.
0: Ya ampun, keren banget sih. Itu tuh selama kamu karantina tuh ngapain aja sih di sana? Kayak aktivitasnya itu apa aja?
2: Nah, jadi karantina tuh kan biasanya ada yang 3 hari, ada yang 5 hari. Dan kalau misalnya 3 hari tuh, aku biasanya hari pertama tuh pasti kita tuh bakal kenalan dulu sama yang lain. Terus ada juga yang namanya tuh kayak gala dinner gitu. Jadi kalau gala dinner tuh kita isinya sama speech atau bahkan kayak debat gitu. Dan hari kedua kita bakal ada kelas-kelas. Dan kalau yang tahun ini, aku kemarin sempat diajak juga buat Bandung tour gitu pakai bandros.
0: Seru banget
2: dan
0: sih.
2: Dan terus hari ketiganya baru grand final.
0: Tapi seru banget gak sih?
2: Seru banget dong pastinya.
0: Dan berarti Bilkis makin banyak punya temen dong. Dan
2: banget.
0: Itu tuh banyak dari daerah lain gitu ya?
2: Iya.
0: Coba dari mana sih? Ada banyak banget ya?
2: Jujur aku tuh paling deket tuh sama teman aku yang dari Bogor. Jadi dia tuh awalnya karena dia orang pertama yang datang ke sana dan aku tuh orang kedua yang ke sana. Jadi kebetulan aku tuh langsung deket sama dia gitu karena kita benar-benar gak ada orang lagi selain kita, jadi kita langsung kenalan, langsung klop di situ.
0: Sampai sekarang berarti.
2: Sampai sekarang.
0: Ya, seru banget ya. Kayak seru banget. Terus kamu selama karantina tuh ada struggle gitu gak? Ada kayak masalah gitu gak?
2: Jujur kata aku sih kalau untuk struggle yang banget-banget sih gak ada. Cuman kayaknya kalau misalnya kayak speech atau debat gitu, aku bener-bener takut banget. Kayak waktu hari pertama misalnya, itu kan kita bener-bener baru datang banget, baru banget disambut, tiba-tiba udah langsung speech gitu. Kayak rasanya ini istirahat dulu boleh gak sih?
0: Oh berarti bener-bener
1: kayak langsung banget ya.
2: Langsung banget.
0: Oh berarti harus segala bisa dong. Oh kirain tuh mau dia tuh harus cuma bisa jalan aja gitu
1: lagi.
0: Ya ternyata otak juga harus dipakai ya kayak
1: harus.
0: Oh, terus kalau misalnya bedanya Miss Teen Beauty Jawa Barat 2025 apa tuh?
2: Kalau Miss Teen itu aku nggak ngelewatin si kompetisi di Jawa Barat, jadi aku tuh langsung dapat si gelar itu di Jawa Barat tanpa aku harus ikut kompetisi, baru aku di nasionalnya langsung ikut gitu. Dan pesertanya kalau nggak salah cuma 8 deh, karena 8. Itu tuh langsung ke Go Inter gitu.
1: Langsung Go Internasional.
0: Ini mainnya udah internasional loh kalau.
1: Bukan nasional lagi, iya, udah Go Internasional ya.
0: Kayak seluruh dunia udah harus tahu nih ya sama Bilqis ini.
1: Ya gimana enggak, orang dari TK ya.
0: Iya ini. TK.
1: Dari TK banget.
0: Kita masih cimit-cimit ya, masih ngegambar juga masih gak bener gitu ya.
1: Kayak kita tuh TK tuh masih yang kayak cuma main-main aja
0: iya,
1: gak sih.
0: Iya bener, kayak masih belum tahu lah model suruh gimana.
1: Asli.
0: Seru banget. Eh tapi Kak, Bilqis juga kebetulan pernah sampai ke luar negeri tahu.
1: Oh iya.
0: Pernah model Bangkok Kids International Mod Fashion Week 2023 di Thailand langsung.
1: Wow, kok bisa sampai ke sana tuh?
2: Coba. Nah, jadi aku tuh ke Thailand tuh karena kan ada sebelumnya aku lomba yang Miss Teen Superstar Model Indonesia itu. Jadi lolos dari situ tuh kita tuh bakal dibawa langsung ke Thailand, tapi bukan buat kompetisinya. Jadi kayak kayak fashion week gitu, kayak bawain baju desainer atau kayak misalnya kita ngenalin tentang culture yang ada di Indonesia gitu.
0: Oh gitu. Kalau itu tuh di Bilqis tuh biaya sendiri kesana atau ditanggung ini?
2: Kalau misalnya aku pribadi sih waktu itu tuh aku biaya sendiri, tapi kebetulan karena aku ada audiensi juga ke wali kota waktu itu, Pak Kusmana waktu itu, dan aku kebetulan dapat sedikit bantuan juga dari Pak Kusmana buat kesana.
0: Ada apresiasi

0: gitu loh, ikutan kayak gitu-gitu.
1: Tadi kenapa?
0: Enggak ada ini soalnya. nanti aku gak bisa lah, kan ini seniornya.
2: Aduh, jangan gitu.
0: Terus selain itu juga ya. Enggak, aku mau nanya dulu. Bilqis tuh pernah gak sih kayak kamu tuh gak bisa ngatur jadwal sama sekolah kamu sama kegiatan kamu ini?
2: Aduh, pernah banget lagi. Waktu itu tuh aku pernah banget kayak aku harus ulangan, tapi aku tuh di sisi lain aku lomba gitu. Dan ini tuh kalau tingkat provinsi aku masih oke ya, kayak aku bisa cancel, aku ini ulangan aja gitu. Tapi karena ini tuh tingkat nasional, jadi mau gak mau aku ketinggalan ulangan nih.
0: Oh, berarti.
1: Tapi ulangannya bisa diulangkan?
2: Masih bisa diulang.
0: Oh, bisa. Untungnya. Kan dia pintar. FYI ya kak, dia tuh IPA 2, IPA murni. Apakah sekarang semenjak masuk kelas 11 apakah makin gak bisa diatur nih jadwalnya apa gimana nih Bilqis?
2: Kalau menurut aku sih jujur iya, karena kan padat banget ya. Kayak IPA tuh menurut aku kayak benar-benar istirahatnya tuh bentar banget gitu. Kayak tiap hari aku bisa nugas, bahkan kalau misalnya sekarang kan aku lagi persiapan lomba juga kan. Jadi kayak benar-benar tabrakan sama aku harus ngapalin speech aku, debat aku, jadi kayak benar-benar boom banget gitu, burn out di aku juga.
0: Gimana cara ngatasin Bilqis itu kayak gimana?
2: Kadang sih aku bagi waktunya kayak misalnya kalau aku lagi main atau gak aku lagi di kelas misalnya, aku kadang ngapalin speech aja sendiri walaupun teman-teman aku kadang bilang kayak kenapa sih kamu ngomong sendiri gitu, tapi kan kalo, aku bagi waktunya di situ gitu.
0: Iya, kalau gak ngomong sendiri dance sendiri ya.
2: Iya betul banget.
0: Dance sendiri. Kak, dia tuh kan teman SMP aku ya. SMP sama SMA kita tuh pisah dan kita tuh kan sering main banget ya. Dia kalau misalnya kita di kantin di gazebo, dia tuh selalu pakai headset sendiri. Terus tiba-tiba gerak aja sendiri dia. Guys, kamu ngapain? Diam dia tuh. Kita tiba-tiba kayak dia tuh punya dunia sendirinya gitu loh. Iya, kayak dia tuh gak bisa diganggu. Pokoknya kalau misalnya dia udah fokus itu, dia benar-benar fokus. Dia aja ngobrol tuh gak bisa banget.
1: Saking fokusnya ya.
0: Iya, fokus banget. Kayaknya sebelum lanjut bakal ada lanjut lagu selanjutnya gak sih kak?
1: Betul, karena masih ada pembahasan yang masih seru juga.
0: Betul banget.

0: Station. Halo, 92.9 Best FM, Sukabumi number 1 His Music Station. Halo insan muda, masih bareng aku Nikita Ra bersama bintang tamu yaitu
1: Bilqis.
0: Betul. Setelah tadi kita udah ulik-ulik Putri Remaja, terus Miss Teen Beauty Jawa Barat, kayaknya selanjutnya aku mau nanya deh, itu tuh maksudnya Putri Anak Jawa Barat Inteligensia itu apa sih?
1: Jadi Putri Anak Inteligensia itu tuh, jadi aku tuh posisinya ke-6.
0: Yeah.
1: Dan itu tuh diambilnya dari kayak tes kemampuan umum gitu.
0: Diseleksi lagi?
1: Iya, jadi kayak kita tuh dikasih kayak kertas gitu. Isinya tuh kayak tes kemampuan umum. Nah, diambilnya dari situ kalau yang inteligensia tuh.
0: Itu tuh berarti kepintaran ya?
1: Mm-mm.
0: Oh, berarti beda-beda gitu ya. Aku kira semua event tuh kayak ya udah sama aja gitu. Ternyata beda.
1: Beda. Karena kalau di Putri Anak Putri Remaja ini tuh kita tuh bakal diambil, kalau misalnya aku kan pendidikan sesuai advokasi aku kemarin. Advokasi aku tuh lebih merujuk kayak ke anak-anak Gen Z nih pada kecanduan sama handphone contohnya.
0: Jadi kamu tuh biar kayak ngasih tahu ke yang lain juga gitu.
1: Jadi edukasi lagi.
0: Oh iya, edukasi terus berarti.
1: Iya, makanya pendidikan.
0: Iya, pendidikan, tapi bagus sih untuk Indis Era. Indis Era, kasih lagi. Oke, terus kalau misalnya Putri Batik Cilik Best Presentation, apa? Berarti kamu presentasi?
1: Nah, aku tuh kalau Putri Batik tuh kan sesuai yang aku pakai sekarang, aku batik. Nah, aku tuh nanti lomba batik lagi. Jadi kalau misalnya di Putri Batik itu kita tuh ngenalin batik dari daerah kita. Dan misalnya kayak ada kain batik itu nanti yang bakal digantung. Dan kita tuh harus ngepresentasiin dari si motif-motif batik itu tuh ada apa aja. Dan kita tuh ngejelasinnya lewat presentasi itu.
0: Itu tuh berarti kamu waktu itu kemarin posisinya yang keberapa?
1: Kalau yang waktu kemarin tuh aku kebetulan unplaced.
0: Oh, tapi gak apa-apa sih, keren lah. Berarti susah ya masuk ke situ tuh?
1: Susah banget.
0: Berarti tahap-tahap seleksinya tuh banyak ya?
1: Jujur kalau misalnya buat kayak Depok, Bekasi dan lain-lain sih, setahu aku ya, mereka tuh udah ada gitu dari si kotanya. Sedangkan kalau aku kan nggak ada ya di sini. Jadi kita tuh langsung ke
0: Mandiri.
1: Provinsi gitu.
0: Oh langsung.
1: Jadi langsung ke provinsi, dari provinsi nanti kita kompetisi lagi di nasional.
0: Kayak banyak banget ya. Berarti ribet.
1: Jujur ribet sih, ribet, tapi banget seru ya. Banget.
0: Seru banget, banyak banget relasi baru ya. Oh, teman-teman baru juga.
1: Iya.
0: Terus kalau misalnya Indonesia Girl Junior Best Casual apa?
1: Kalau misalnya Indonesia's Girl itu dia tuh masih sama, masih serumpun juga sama Putri Batik, Putri Remaja. Cuman kalau Indonesia's Girl itu tuh lebih kayak condongnya kayak model-model Fashion Week yang tadi aku udah sempet jelasin juga. Jadi kalau misalnya ini tuh lebih ke jalan aja, bawain baju. Dan kita tuh gak ada kayak speech gitu, paling cuman kayak girl power gitu.
0: Iya benar-benar. Terus kalau misal WPI Runner Up 2 tuh apa sih, ngapain?
1: Nah, kalau WPI tersendiri itu tuh singkatan dari Wajah Pesona Indonesia. Dan aku tuh Runner Up 2 soalnya waktu itu tuh emang banyak juga sih yang lebih bagus dari aku.
0: Tapi kan Runner Up 2 udah keren banget gak sih?
1: Yes.
0: Itu juga susah maksudnya?
1: Susah.
0: Tahap-tahapnya sih. Gimana tuh?
1: Nah, awalnya tuh kita tuh bakal ada yang namanya audisi mandiri dulu. Jadi kita tuh bakal disuruh ngirimin video kita catwalk, terus ada pengalaman apa aja selama di dunia entertain. Kayak misalnya kita tuh dancer, atau gak misalnya kita cuman kayak ya udah model biasa aja gitu. Tapi kita tuh harus ada setidaknya satu pengalaman. Kalau misalnya gak ada satupun pengalaman,
0: gak bisa.
1: Gak bakal. Jadi kayak susah gitu masuknya.
2: Berarti semakin banyak pengalaman semakin bagus ya, semakin peluangnya besar
0: ya,
2: gitu bener-bener. Kan
0: iya. Ribet juga ya kayak.
2: Iya.
0: Itu seru banget sih.
2: Kayak ngedengernya udah aduh. Iya. Kayaknya emang susah banget
0: susah.
2: Sih ya.
0: Udah susah, harus pintar. Pengalaman harus banyak. Muka harus cantik. Badan harus langsing.
2: Iya.
0: Ibaratkan model tuh harus perfect gitu gak sih?
2: Harus.
1: Jujur kalau misalnya sesuai manusia ya, manusia tuh gak ada yang sempurna.
0: Iya,
1: cuman
0: sempurna.
1: Kita gak boleh sampai disempurnakan juga sih.
0: Iya. Okay. Tapi kalau misalnya kamu tampil-tampil gitu tuh kayak ada batasan gitu gak sih? Kayak kamu tinggi harus segini, BB-nya harus segini gitu, ada gak sih?
1: Itu tuh biasanya tergantung eventnya sih. Kalau misalnya ada event juga yang kayak mengharuskan kita tuh harus tingginya 160 atau gak BB-nya misalnya maksimal. Maksimalnya tuh 50 deh.
0: 50.
2: Karena ya, emang biasanya emang harus tinggi-tinggi kan kalau
0: iya, mau tinggi-tinggi langsing lancip gitu ya. Jadi iya, kayak gitu
2: kayak Werby lah ya gitu kan.
0: Tapi kamu berarti pernah kayak misalnya nurunin BB atau pressure gitu, pernah gak sih?
1: Waktu SMP jujur aku diet ekstrim banget. Aku pernah waktu itu dalam 3 hari aku cuma makan kayak ya udah pagi aja gitu.
0: Okay. Itu kan gak sehat ya Tom.
1: Iya tapi jujur itu ngaruh di aku. Soalnya aku langsung turun berapa ya, 4 kilo langsung.
0: 3 hari? 3 hari?
1: Enggak dong.
0: Oh. Tadi bilangnya 3
2: iya,
0: hari
2: kan?
0: Ya?
2: Iya 3 hari.
0: Jadi berapa hari itu?
1: Sebulan deh berarti ada.
2: Oh. Soalnya agak shock juga iya, kalau 3 hari ya.
0: Iya takut ya, takut kenapa-napa nih maksudnya.
1: Turun banget.
0: Berarti itu cara kamu dietnya gimana, makan sehari, makan apa itu? Telur?
1: Kadang sih aku telur rebus atau gak buah-buahan. Dan biasanya aku kalau emang benar-benar yang mau diet banget aku tuh makannya ubi biasanya.
2: Dan sehari itu cuma sekali sehari waktu itu?
1: Iya kalau aku gitu.
2: Oh, wow. Selebihnya cuma minum air putih aja berarti?
1: Iya atau gak kayak paling susu yang less sugar gitu.
0: Ya ampun.
2: Wow.
0: Ya, ini ekstrim banget sih.
2: Gila perjuangan jadi ini ya model. Jadi itu, model
0: iya. Tapi kamu pernah gak sih kayak malah merasakan sengsara gitu? Pernah gak sih? Kayak aduh kenapa jadi harus kayak gini sih gitu.
1: Jujur pernah, waktu itu aku benar-benar posisi lapar banget tapi aku gak bisa makan.
0: Sekalian puasa aja gak sih ya?
2: Iya.
1: Makanya aku dulu sering puasa.
0: Oh, iya.
1: Waktu kelas 9 SMP aku sering banget puasa iya. Soalnya kalau aku makan sekali itu aku tuh kayak merasa aku tidak tahu diri gitu.
0: Oh, bablas gitu ya.
1: Iya, bablas banget.
0: Tapi emang dulu tuh ya aku ngeliat di SMP tuh emang jarang banget ke kantin tau kak. Bener-bener diem aja di kelas main HP dengan wajah yang anggun nih, nggak ngobrol sama orang-orang kayak nih orang kok nggak ke kantin kayak gak berbaur gitu. Tapi kan ternyata di balik itu tuh dia lagi berjuang ya diet,
2: lagi berproses
0: iya,
2: gitu kan ya,
0: walaupun sehari sekali ya. Jujur kasihan sih.
2: Dan itu kalau sampai lama banget itu gak sehat banget sih.
0: Iya sih.
2: Kalau sampai yang keterusan gitu kan, kalau sebulan sih oke lah, kayaknya gak akan yang terlalu iya, berpengaruh gitu kan. Tapi kalau sampai jangka panjang itu bahaya sih.
0: Bener. Apalagi cuma sehari sekali. Dia tuh harusnya gimana sih kak? Harusnya kayak sehari tuh makannya di waktu gitu gak sih?
2: Enggak juga sih sebenarnya. Oh, kalau dia tuh kayak udah asalkan defisit kalori aja gitu kan ya.
0: Ya asalkan gak sehari sekali kali ya.
2: Dan gak akan sampai sehari sekali banget sih.
0: Iya sih.
2: Harusnya ya.
0: Iya sih. Dan itu tuh benar-benar full sebulan gitu.
1: Kadang iya, kadang enggak karena aku juga ada cheat day supaya masih hidup.
0: Iya.
1: Ya. Takut ya.
0: Alhamdulillah sih. Karena takut aja gitu ya.
1: Iya dong, aku
0: takut
1: juga takut. Takut
0: shock
2: kalau enggak ada cheat day sih. Aduh, udah sih itu. Iya. Kayaknya enggak tahu ya gimana jalanin
0: sisa,
2: hidup ya.
0: Sisa pulang kayaknya ya. Itu bukan 4 kilo, 10 kilo nanti. Aduh, kecil banget. Tapi selain model kamu tuh ada kesibukan apa lagi sih, Bilkis?
1: Kalau belakangan ini sih aku ngedance ya di sekolah.
0: Ngedance, berarti kamu ekskul juga ya?
1: Iya, aku ikut ekskul Black Swan.
2: Oh, Black Swan. Selain jadi model, dancer juga berarti.
0: Kirain tuh bakal kaku gitu kalau model, ternyata berarti lincah dong.
1: Iya.
2: Berarti bisa ini, dia punya
0: apa? Dua ini ya.
2: Dua apa namanya tuh?
0: Dua apa coba Bilkis?
1: Apa ya?
0: Dua mode aja lah ya.
2: Bisa ya, dua mode ya.
0: Tapi pernah gak waktu itu kamu kayak ngerasa bentrok banget nih antara kamu harus milih model sama Black Swan, pernah gak?
1: Waktu kemarin banget sih. Ada minggu kemarin bulan Juli deh kalau gak salah. Aku tuh harus latihan Black Swan. Tapi di sisi lain aku juga harus latihan buat nanti aku persiapan lomba gitu. Jadinya aku milihnya ke lomba. Soalnya kalau Black Swan itu emang sering latihan juga kan.
0: Apalagi sekarang mepet kali ya lomba. Iya sih benar, seru banget. Selain itu berarti selain Black Swan enggak ada lagi?
1: Enggak ada sih.
0: Enggak masalah.
2: Soalnya segitu aja udah sibuk banget sih.
0: Iya sih benar sih. Tapi FYI ya kak, dulu di SMP tuh pernah jadi wakil ketua OSIS tau.
2: Wow, sambil jadi wakil ketua OSIS
0: iya,
2: juga.
0: Iya.
2: Sambil ada aktivitas model.
0: Iya. Oh. Sambil diet. Aku kayaknya stres gitu ya, gak yeah, bisa cara ngebagiin waktunya sih.
2: Iya sih, jujur.
0: Belum apalagi kan OSIS tuh sibuk banget gak sih?
1: Sama padat banget.
0: Kayak rapat terus.
1: Iya, atau gak kita ada yang benar-benar harus turun ke lapangan juga.
2: Tapi sekarang SMA jadi OSIS juga gak? Enggak?
1: Enggak lah. Enggak
0: ya. Ya sekarang
2: udah
0: makin,
2: ngerasain ya?
0: Iya, makin pusing kayak udah sama IPA ya. IPA, model, OSIS,
2: dancer juga.
0: Iya, dancer juga. Wah, pusing banget gak sih kak? Okay. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kayaknya bakal ada lagu apa nih kak?
2: Lagu dari Jenny, Like Jenny.
0: Oh my god, so enjoy the music.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: 92.9 Best FM, Sukabumi number one is music station. Halo insan muda, masih sama kita bertiga di program Pojok SMA.
1: Betul.
0: Okay. Bill Kiss, selama semua yang prestasi yang kamu dapetin itu, guru-guru tuh ngeapresiasiin kamu banget gak?
2: Kalau buat itu ya, waktu SMP sih jujur iya banget, soalnya menurut aku kayak kepala sekolah aku tuh dulu ngedukung banget, kayak lewat dia bantu aku audiensi, bahkan aku dulu sampai dibawa ke dinas pendidikan juga sama dia.

0: soalnya ya, emang sangat dukung itu. Tapi kalau untuk di SMA mungkin karena baru kenal juga ya, jadi aku tuh belum terlalu kayak deket banget gitu.
1: Tapi kan sekarang udah kelas 11 nih Bill Kiss. Apakah ada kemajuan?
0: Ada sih sedikit. Sedikit.
1: Sedikit menjadi bukit.
0: Amin ya.
1: Kiss, siapa orang yang benar-benar nge-support kamu dari awal sampai akhir tuh siapa sih?
0: Menurut aku sih bunda aku ya, soalnya benar-benar dari segi keuangan, terus kayak segala baju yang aku pakai juga termasuk dari bunda aku. Dan aku tuh benar-benar persiapan lomba tuh benar-benar cuman berdua, aku sama bunda aku, paling jauh juga paling sama manajemen aku gitu.
1: Oh, ada manajemen.
2: Ada manajemennya
1: juga. Oh, kayak artis ya.
0: Waktu dulu ya.
1: Oh, dulu, tapi enggak apa-apa. Ya, artis tapi ya. Boleh dong Billy kayak kasih support gitu buat teman-teman yang mau merintis gitu jadi model, kayak persiapan tuh harus apa aja, terus kayak kasihlah motivasi atau kata-kata buat hari ini. Betul. Gitu.
0: Menurut aku sih kalau misalnya buat berproses itu, kita pertama jangan takut buat melangkah. Karena semua hal baru itu tuh pasti diawalinnya sama langkah juga. Jadi kalau kita takut buat nyoba hal baru, pasti kedepannya juga gak bakal benar. Dan kalau menurut aku mungkin buat yang lagi berproses, semangat untuk kedepannya. Dan apapun hasilnya, itu adalah cara terbaik Tuhan buat kamu.
1: Kata-kata hari ini.
2: Jadi emang jangan takut buat coba ya. Karena emang kadang orang tuh kayak ragu. Udah ragu duluan gitu kan. Aduh takut nih, takut kayak gak lolos atau apa gitu. Padahal ya udah coba dulu aja.
1: Coba dulu aja. Berarti kalau misalnya jadi model tuh gak harus tinggi gak sih?
0: Jujur kalau misalnya buat sekarang sih gak terlalu banyak yang tinggi juga. Dan termasuk teman-teman aku juga, ada kok yang hitungannya kayak cuma 150 juga.
2: Oh iya, emang ada yang mau beli? Aku baru tahu 150 bisa jadi model.
1: Iya, dan itu beneran se-event gitu sama kamu?
0: Iya ada
2: se-event. Soalnya rata-rata kayak minimal tuh 160.
1: Iya, 163 lah.
2: Iya kan,
1: 160 ke atas.
2: Kalau 160 ke bawah kayaknya jarang gitu kan yang jadi model gitu. Makanya kayak, hah, emang bisa ya gitu kan.
1: Ternyata benar bisa.
0: Benar bisa, jadi banyak banget dari sekarang tuh teman-teman aku juga yang emang tinggi badannya tuh start dari 150.
2: Tuh, Kitara bisa tuh.
1: Iya bisa, coba nanti aku coba kali ya. Nanti kan ini coachnya. Aku mau les privat aja deh ya.
0: Boleh banget.
1: Enggak deh, gak jadi, kayaknya nanti aku dimarahin tau kak.
0: Kenapa tuh? Aku baik tuh padahal.
1: Aku pernah kak, itu tuh lagi ada ulangan MTK. Aku tuh gak bisa waktu kelas 10 tuh. Kiss, temenin aku yuk, bantuin aku belajar buat besok ulangan di Jeko. Iya ayo. Aku dimarahin sama dia kak.
2: Kenapa tuh?
1: Iya aku, ini gimana caranya? Ay kamu kayak gini-gini. Ih bukan kayak gitu. Ih gak benar. Kit, ini kali ini berapa? Ya Allah Kit, itu aku benar-benar dimarahin gitu loh kak. Dia tuh galak gitu.
0: Kamu 3x5 aja salah.
1: Aku 3x5, 15.
0: Kemarin kamu jawabnya
1: jangan segitu. Kayak gitu, malu. Ini lagi di mana? Yes, udah diam.
0: Kemarin
1: ini
0: kamu jawabnya 13 ya?
1: Enggak lah.
0: Salah loh.
1: Kurang 2 itu, kamu kurang denger. Tuh kan dia memang gitu kak. Dia tuh galak. Yaudah deh, aku gak mau deh belajar sama kamu. Pasti aku dimarahin terus.
0: Semakin gak mau semakin aku deketin ya.
1: Kan kayak gitu. Dia emang gitu,
0: semakin
1: sadis.
0: Dipaksa ya. Iya semakin dipaksa sadis dong.
1: Tapi berarti kamu pernah ngajarin adik-adik gitu ya? Adik-adik.
0: Pernah waktu di SMP ya? Aku bikin eskul.
1: Oh iya dia buat eskul kak. Oh iya. Eskul model. Pertama kali di SMP 2 ya.
0: Iya
1: Itu dan susah gak sih?
0: Awalnya motivasi utama aku bikin eskul tuh karena adik kelas aku ada yang minta kayak, kak boleh gak bikinin eskul, aku pengen banget ikut model. Tapi aku belum dibolehin gitu sama bunda aku dan itu tuh salah satunya lake.
1: Oh lake yang kemarin kak. Ada. Oh, ada. Ya ada, dia masih SMA kelas 1. Ini tuh kakak-kakaknya, seniornya. Dan itu berjalan lancar gak eskulnya?
0: Kalau selama aku di sana sih lancar-lancar aja ya. Cuman setelah aku gak ada, aku gak tahu.
1: Kalau sekarang gimana tuh?
0: Gak tahu ya.
1: Jadi lepas tanggung jawab.
0: Bukan gitu dong.
1: Oh enggak, tapi masih ngepantau-pantau.
0: Iya, jadi ada orang yang aku percaya juga, tapi ternyata dia malah bikin eskul lain juga.
1: Oh, mengkhianati. Okay. Ya ampun, sedih sih. Marah gak?
0: Biasa aja.
1: Oh, biasa aja. Oh.
2: Padahal dalam hatinya kayak,
1: ini siapa yang buat eskul malah buat eskul sendiri? Kalau aku sudah gitu, Kis.
0: Enggak dong, aku.
1: Oh, baik hati ya. Oh, seru banget berarti itu kamu ngurusin dari awalnya ribet banget ya?
0: Jujur awalnya kan proposal dulu turun ya. Dan itu tuh pengajuan proposal tuh aku ada semingguan gitulah. Karena kan kalau pengajuan proposal tuh kita harus tahu juga apa tujuan kita bikin eskul itu. Dan di awal tuh aku benar-benar niatnya ya udah pengen ngajakin anak-anak aja. Cuman kesininya ternyata banyak yang berkembang, akhirnya baru deh bisa
1: ACC. Oh, jadi dilihat dulu

0: progresnya kali ya.
1: Awalnya juga udah di ACC cuman kesininya makin didukung aja.
0: Oh iya bagus. Eh tapi pusing ya, udah mah dulu apa wakil ketua OSIS, model, diet, ngurusin proposal.
2: Banyak banget ya.
0: Iya, banyak banget sih. Dan waktu itu belum lagi buat ngurusin ke SMA kali ya. SMA juga susah ya.
1: Iya susah banget, itu dikira palsu katanya.
0: Oh emang iya? Oh emang iya?
1: Jadi kenapa? Sertifikat aku yang waktu ke Thailand itu, kan aku dapat sertifikat. Dan terus katanya awalnya sempat dibilang palsu soalnya katanya ke Thailand.
0: Lah? Lah kok bisa sih?
1: Aneh ya?
0: Oh kayak gak percaya gitu ya? Tapi udah dikasih lihat kan fotonya?
1: Udah.
0: Dikira AI kali, kan belum ya, AI belum terlalu
1: tuh,
0: ini ya.
1: Belum ada tuh AI-nya padahal.
0: Oh berarti dulu tuh bercekcok dulu ya. Nyebelin juga sih ya.
2: Iya sih jujur.
0: Kenapa emang mau ikut ke Bangkok gitu? Ajakin nanti,
1: deh,
0: nanti ya, nanti diajakin ya. Mau lihat kamu tampil kali ya.
2: Oke deh, karena ini udah gak kerasa ya udah di penghujung acara juga. Iya, kita banget. Tadi udah ngobrol-ngobrol banyak banget tentang permodel-modelan.
0: Iya model-modelan gitu kan. Di mana nih? Di Sukabumi dong.
2: Tapi ini udah go internasional.
0: Iya internasional. Internasional ya.
2: Bukan nasional lagi.
0: Bukan,
2: guys.
0: Internasional. Udah ke Bangkok, Saudi Cup. Ngobrol bahasa Thailand di sana.
1: Enggak dong.
0: Seru. Saudi Cup, Kabun Hap.
2: Oke deh, jadi buat kamu tuh yang mau ikutan model juga tuh bisa tanya-tanya tuh ke Bilkis.
0: Bilkis tuh model di mana tuh? Adakah agensi atau apa?
1: Kalau buat sekarang sih aku baru masuk sanggar.
0: Oh iya sanggar.
1: Dan aku tuh satu sanggar sama Lake kebetulan
0: dimana
1: di
0: tuh?
1: Camino Modeling.
0: Camino. Jadi boleh banget ya insan muda nih yang mau model gitu kayak sebatas coba-coba. Betul. Siapa tahu nanti kecanduan gitu. Boleh banget. Siapa tahu mau meneruskan Bilkis ini ke internasional. Boleh banget ya sih, ya Kis ya. Seru banget tadi sana ya.
1: Seru banget.
0: Ya nanti aku coba-coba kali ya.
2: Dan jangan ragu-ragu, langsung aja dicoba.
0: Langsung aja digas. Benar-benar termotivasikan banget gak sih sebenarnya ngedengar cerita dari Bilkis ya. Dari 4 tahun ya, dari TK.
2: Dari TK
0: sampai sekarang remaja.
2: Udah ke tahun 11 nih berarti.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya kan 11. Itu kalau misalnya udah punya anak, udah SMP ya.
1: Iya SMP.
0: Kelas 1 tuh. Udah ini ya. Bagus lah. Pokoknya si Bilkis tuh aku tuh berharap Bilkis biar semakin terkenal lagi lah, semakin lancar lagi lomba-lombanya, biar bisa menghandle segala semua kegiatannya. Pokoknya jangan sedih-sedih ya Bilkis ya.
1: Iya, amin, makasih.
0: Iya, semoga lancar. Dan buat teman-teman yang mau model, pokoknya kalau bisa tanya-tanya model ke Bilkis aja ya. Seniornya ini senior internasional kali ya.
2: Betul. Oke deh, dan mungkin di sini juga kita harus pamit juga. Jadi terima kasih buat yang udah join-join ya bareng kita ngobrol-ngobrol di sini.
0: Betul, dan ngedengerin dari awal sampai akhir. Karena penasaran sama Bilkis ini. So, terima kasih ya insan muda. And bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Insan muda, selamat siang. Di siang hari ini ketemu lagi sama suara Sespika nih di Western Wave. Jadi di sini aku bakal nemenin kamu nih buat puterin lagu-lagu, khususnya lagu favorit kamu mungkin ya, tapi dari ke barat-baratan dulu deh. Mungkin ya buat kamu juga yang udah nunggu-nunggu nih, kayak aku siang ini mudah dengerin lagu ini deh, lagu yang ini, lagu ini, langsung aja isi question box di Instagram ya. Dan aku bakal nemenin di sini sampai 2 jam ke depan. Nah, untuk kita ada opening songnya nih, ada Flowers dari Oliver Tree.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya?

0: gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat sore Samuda, how are today? Dan Kevin kembali mengudara di weekendnya kamu Samuda di Persada 30. Dan aku bakal puterin sama 30 track terpanas di minggu ini untuk track Indonesia nya Samuda. Dan di sini Kevin langsung preview ya. Untuk track yang baru-baru ini kita mulai dari new entry nya dulu. And this is number 30, ini ada tracknya yang menurut aku tuh ini cocok banget didengerin di sore hari insan muda ketika kamu sedang jalan-jalan. Dan ini dari Tiara Andini, Tulang dan Nadi.

Ya, Tulang dan Nadi, lagu dari Tirani ini di bawah laungan Universal Music Indonesia yang samuda ini bermakna tentang cinta yang tulus. Orang yang berkomitmen dan kesediaan bertahan dalam hubungan meskipun menghadapi banyak kekurangan serta tantangan gitu loh. Yang samuda dari lagu itu mengabarkan seseorang yang dia itu meyakinkan pasangannya bahwa ia adalah tempat bersandar yang paling tepat gitu loh, yang samuda. Dan lagu itu kayak ngeibaratin ya, pasangan tuh sebagai tulang, penguat, penopang gitu kan, dan juga nadi, sumber kehidupan yang terus berdetak gitu loh, samuda. Makanya dia adalah sebuah metafora yang jadi bikin indah lagu ini, samuda. Satu track belakangnya dari Tiara Andini, ini masih new entry-nya, samuda, ada dari Ziva Pengjulia, Palindungmu.

Ya, setelah lagi sama dia dari Aroma Jalan Buntu, dan lagu ini itu tentang perasaan dilema dalam hubungan cinta yang kehilangan arah gitu loh sama Muda. Dan lagu itu menceritakan juga seseorang yang dia tuh bimbang dan tetap bertahan gitu meskipun tahu hubungan itu tuh gak punya masa depan sama Muda. Hubungannya itu kayak udah bener-bener ya sebuntu itu sesuai dengan judul lagunya, tapi dia masih terus bertahan. Dan dia masih apa ya, menginginkan hubungan itu kayak berlanjut gitu loh sama Muda. Walaupun sebenarnya udah gak jelas arahnya mau dikemanain ya sama Muda. Jalannya udah buntu, arahnya udah gak jelas, tapi dia masih tetap bertahan ya sama Muda. Dan yang pasti aku bakal ngebutin dulu untuk track lengkapnya. Nanti kita bakalan lanjut lagi untuk nge-preview track ke-27 dan seterusnya sama Muda. So, stay tuned only one night. Itu poin sih, tetap bareng Kevin di Persada 30. New entry.

sayang, mau sampai kapan ya?

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

We're looking only 192.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan kamu masih aku temenin di Persada 30 Islamudi. Dan sekarang udah masuk di track yang ke-17. Pas juga nih, udah jam 17 juga, sama udah 17.08. Aura Seninnya udah mulai kerasa gak sih? Ya, dan selamat menikmati sisa hari minggunya yang sama udah yang gak lama lagi ya. Dan Kevin bakal lanjutin previewnya di urutan ke-17 Indo Listriknya dari Hi-Fi dengan track berjudul Mayan.

Ya, lagu lain dari Hi-Fi Samudera, lagu itu buat cerita tentang ajakan untuk berdamai dengan keadaan gitu loh. Ya, nikmatin segala proses kehidupan serta menghargai hal-hal yang dicintai. Ya, sekali sekilas kalau kita denger nih, lagu ini tuh benar-benar lagu cinta ala anak SMA gitu loh, yang Samudera, dan makna lagu itu lebih luas lagi sebenarnya, yang mencakup hidup, keluarga, dan pekerjaan. Tapi memang pembawaan Hi-Fi itu memang se-soft itu, jadi kayak lagunya tuh lagu cinta terus rasanya. Tapi padahal kalau kita maknai lagi, Samudera ini mencakup hal yang lebih luas lagi dari hal itu, Samudera. Keluarga, pekerjaan, semuanya di sini, Samudera. Dan itu kayak mengingatkan pentingnya bersyukur dan mencari hal-hal yang masih bisa dinikmati dalam keseharian gitu loh. Kita nggak boleh mengutuk segala hal yang terjadi dengan segala kesialan kita hari ini. Tapi di situ juga ada proses hidup yang perlu kita nikmati juga sebenarnya, Samudera. Dan satu terimbangnya dari Hi-Fi, and this is number 16. Ini ada Annette Delicia, Sembunyi dari Bumi.

Ya, sembunyi dari bumi itu kayak seseorang yang dia tuh kisah cintanya tuh gak direstui gitu, padahal cintanya setara yang sama muda. Tapi orang-orang gak ngerestuin hubungannya, termasuk orang tua, keluarga, orang di sekitar, teman-teman, semuanya gak mengkehendaki hubungannya itu terus berlanjut. Tapi hubungan cinta mereka ya setara. Akhirnya mereka menjalankan hubungan secara backstreet gitu. Dan ya, sembunyi di bumi, jadi orang-orang gak tahu kalau mereka masih menjalani hubungan ya. Jadi yang tahu tuh cuma mereka berdua aja yang sama muda. Wah, sedih banget sih ketika cintanya udah setara, permasalahannya itu ada dari faktor eksternal lainnya. Giliran semua orang merestui, dianya yang apa namanya, yang gak sejalan. Emang kadang kisah cinta tuh beda-beda ya ujiannya. Satu tadi lagunya dari Annette Delicia di urutan ke-15. Ini ada salah satu talentnya Universal Music Indonesia. Ada Vanessa Zee dengan track Menjauh.

Unggul 1.5 dari Vanessa Z. Ini ada duetnya dari Katiana featuring Nadif Basalamah dengan track yang terus langsung juga sama Nadif, Ceritaku Ceritamu.

Ya, itu ini dari Leo Laskari, sama di Putri Andri Anto. Ini merupakan lagu dari Rio yang sama juga dengan lagu Nicky Baker dan Selena Grace dengan judul yang sama, cuma dengan aransemen yang sedikit berbeda saja yang sama udah. By the way, congratulations Rio di bawah naungan Hits Record masuk di sini untuk track MBS di urutan ke-13. Dan sementara Kevin bakalan puterin dulu track lengkapnya Posisi Muda, dan pastiin jangan pindahin frekuensinya kamu ya. Yang mau saya juga boleh banget kalau bisa menggunakan line fanpage dan Instagramnya. Di Instagram @mbsradio kamu tinggal balas instastory, atau bisa langsung di fanpage aja kamu kirim salamnya Muda di Radio MBS FM Sukabumi.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Warga Sukabumi, hold on! Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

Looking only one 92.7 Bears FM Sukabumi number one hits music station. Dan Isma sekarang udah jam 18.32 menit. Sebelum aku lanjutin lagi untuk preview trade terpanas Indonesia di Persada 30, aku mau kasih kamu informasi dulu nih buat yang lagi cari-cari HP baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu aja ya, pelayanannya juga ramah banget ya Samuda. Jadi yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Amadiani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya buat kamu yang pengen bertanya-tanya lebih lanjut ya Samuda di 0857-216-21621. Senang belanja di si Mastel. Oke, dan disini Kevin yang sama dua bakalan lanjutin lagi untuk preview trade terpanas di Persada 30-nya. Dan langsung aja yang sama dua kita preview. Ini ada Indolis track-nya dari Roni Parulian berjudul Februari.

Ya, lagu Noni Parnolia berjudul Februari itu sebelumnya ada di posisi ke-10 ya, sama dia untuk minggu yang lalu, dan sekarang itu naik 4 peringkat ya, di posisi ke-6. Dan lagu dari Roni itu menceritakan tentang keberanian seseorang untuk kembali membuka hati dan merajut cinta yang baru gitu loh, setelah sempat terluka di masa lalu. Jadi dia ngalahin segala keraguannya atas isu yang dia alami karena dia pernah punya luka di hubungan sebelumnya, dan sampai akhirnya dia berani untuk memulai kembali hubungannya di bulan Februari. Seperti di judul yang Roni bawakan ya, dan lagu ini dirilis di bawah naungan label Universal Music Indonesia. Dan masih di label yang sama yang semuda ini ada satu penyanyi pria juga, jembolan ajang pencarian bakat, Fajar Nur, Salah Paku, and this is number 5 for this week.

Ya, lagu dari Fajar Nur, Nisa Muda, Salah Apa Aku ini tuh merupakan sebuah frasa dan secara harfiah berarti pertanyaan gitu loh, seseorang yang ngerasa dia tuh bingung gitu. Jadi POV Fajar, seorang cowok bingung. Jadi dia tuh gak terima juga karena disakiti, dihianati, dan ditinggalin tanpa kejelasan gitu loh. Jadi dalam konteks hal yang ada di sini, dia tuh kayak cintanya tuh ternyata selama ini ada di dia aja, sedangkan orang yang menjalani hubungan bersamanya itu dia nggak ada cinta di situ, Nisa Muda. Jadi ya sebenarnya dia merupakan sebuah pertanyaan aja untuk lagunya, kayak salah apa sih aku gitu sampai disakitin sebegitunya. Sedangkan apa yang dirasa seharusnya Fajar berikan itu udah, dia udah menunaikan segala hal yang seharusnya diperjuangkan bareng-bareng. Di sini Fajar yang selalu berjuang dan orang yang sedang bersamanya itu dia nggak berjuang sama sekali. Jadi cintanya memang berat sebelah. Dan pertanyaan dari Fajar ya, salahnya apa sih aku gitu? Apakah aku kurang effort? Padahal pada nyatanya ya pasangannya ini yang effortless. Satu track belakangnya dari Fajar, ini ada dari Toulouse di bawah naungan labelnya sendiri, Toulouse Company, dengan track berjudul Teh Hijau.

Oke, dan sementara kami di sini bakalan preview sampai tracknya dari Toulouse, Sisa Muda, di urutan keempat. Dan itu artinya masih ada 3 countdown yang harus aku preview. Tapi sementara aku bakalan puterin dulu track lengkapnya. So, station only 192.3. Be strong and keep shining on.

Sisa muda Tejo yang menempati posisi keempat untuk minggu ini ya. Di episode 30 dan kembali kita mengudara Sisa Muda dengan 3 track puncaknya yang belum aku preview. Kayaknya langsung aja Sisa Muda tanpa babi bu lagi aku bakalan preview 3 track puncak di NBS episode 30. And this is number 3 for this week. Ini ada track yang menempati posisi ketiga kita. Sisa Muda unggul 1 track di belakang dari Tulus. Classic Vibe, Lelaki Jadi-Jadian.

Ya, Insomnia, ini dia lagu dari Classify, Lelaki Jadi-jadian. Apakah kamu pernah mempunyai seseorang yang menurut kamu relate dengan lagu ini? Dia adalah lelaki jadi-jadian. Jadi jadi-jadian dalam artian ya bukan manusia serigala gitu, Samuda. Tapi Classify menuangkan lagu ini itu tentang sindiran dan kekecewaan terhadap kepalsuan seseorang dalam hubungan gitu loh. Dan kelihatannya tuh kayak setia-setia aja, kelihatannya tulus dari luar. Tapi ternyata di dalamnya itu berkarakter ganda, Samuda. Wah, gemini. Dan yang pasti gak jujur atau menipu perasaan pasangan gitu. Dan FYI, yang sama dulu ngomongin soal Classic Five. Jadi Classic Five ini merupakan performance yang bakalan tampil di Amplify Local Fest Film 1 di Gedung Juang nanti di tanggal 29 nih. Sama udah buat kamu yang mungkin masih free ini, belum ada jadwal di tanggal 29 Agustus ini, kamu bisa datang aja yang sama udah ke Amplify Local Fest Film 1. Dan ini tuh dari mulai jam 10 pagi sampai puas ya. Dan pastinya banyak performance lainnya juga di sana. Dan pastinya sama udah kamu datang dan nikmati untuk momen bersama pasangan kamu, atau ajak teman juga boleh, yang semuda ajak mantan juga, kalau nggak too much ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Atau barangkali kamu mau ngajakin laki-laki jadi-jadian kamu biar lebih relate aja gitu, bisa banget ya. Oke, dan lanjut lagi, semuda Kevin bakalan preview untuk runner up kita untuk NBS Pesada, and this is number 2. Terusnya dari Nabila Takia, Cegil.

Ya, cegil dari Nabila Takiyah Islam Muda, lagu yang memang maknanya ya cegil, cewek gila. Zaman dulu ya, oh cewek yang menggilai pria duluan tuh ya belum ada istilah yang sama, dan kebetulan sekarang ada namanya cegil. Tapi ini bukan makna yang negatif ya, tapi positif lah Islam Muda. Dalam artian ya dia tuh cinta banget, secinta-cintanya. Jadi cintanya tuh beneran mendalam, totalitas tanpa batas gitu ya Islam Muda. Makanya kenapa dinamain cegil gitu, karena dia menuangkan isi hatinya dan dia gak ragu buat memperlihatkannya gitu. Kadang kan kalau orang yang malu-malu, dia enggan buat mengungkapkan perasaan, bahkan dari raut wajahnya juga kayaknya enggan lah, gengsi banget. Tapi kalau cegil beda, dia bakalan dengan senantiasa melihatkan pertanda-pertanda yang seharusnya tuh ya si pria itu peka. Atau kalau yang nyegilnya nyegil banget, itu nanti bisa ngejar duluan Islam Muda. Dan ini lagu udah bertahan di track NBS lumayan lama juga. Sebelumnya di posisi pertama untuk minggu yang lalu, dan sekarang ada di posisi kedua Islam Muda, turun satu peringkat. But it's okay, gak apa-apa karena masih gak terlalu jauh juga. Dan kita masuk di track puncak di NBS Pesada 30. Dan pengisi track ini di bawah naungan label Hit Records, Samuel Cipta, Jagat Rasa.

Ya, and congratulations sama Ucipta akhirnya kembali menepati posisi puncak untuk peserta 30 minggu ini. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin soal lagunya sama Ucipta, akhir-akhir ini tuh vibes-nya tuh benar-benar easy listening banget gak sih? Sama muda fast banget, fast. Fast banget kalau misalkan kamu dengerin di gemerlapnya malam hari yang sama muda, di saat kamu mungkin lagi lari jogging ya. Dan itu rasanya tuh seketika dunia jadi indah gitu loh sama muda. Karena kan ngomongin soal jagat rasa, jagat itu adalah dunia dan rasa itu hati. Jadi ini masalah soal semesta tapi yang ada di dalam hati sama muda. Dan ini lagu yang merupakan tentang gombalan-gombalan yang sebenarnya metafora sih sama muda. Karena kan ya alam semesta enggak segede hati juga. Tapi di sini dimaknain bahwa cinta itu ya cukup besar yang sama muda. Hati itu tuh bisa diibatkan seluas alam semesta yang ada. Oke, dan selesai sama muda sudah Kevin di sini preview track di peserta 30. Aku ucapin thanks buat Insta Muda yang udah stay tune, and thanks for all music label juga. And sorry to say kalau misalkan aku ada salah-salah kata selama mengudara. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitas kamu ya di minggu malamnya yang gak seberapa ini. Bentar lagi Senin ya, udah kerasa banget aura Seninnya sebentarnya ya. Dan abis ini kamu bakalan temen barengan Shiva di acara Kepoin Double Hits. Aku harap kamu gak pindahin frekuensinya kamu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kevin Pratama pamit, bye-bye.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat malam Insan Muda, dan di malam harinya ditemenin bareng Shiva ya, tentunya di acara Kepoin Double Hits, kepo banget. So buat kamu nih yang mau request lagunya gitu kan, lagu Indo Westlist K-pop, boleh banget ya ke Facebook langsung ataupun ke Instastory kita. Dan tentunya nantikan satu bonus lagu dari penyanyi yang sama juga. Shiva tunggu sampai dengan jam 9 malamnya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda, masih bareng Shiva nih ya, tentunya di acara Kepoin Double Hits Kepo Banget. Oke, dan di sini kita bakal langsung aja kali ya buat bacain requestan yang udah masuknya nih, Insan Muda. Di sini kita masuk di Facebooknya dulu, ada dari Katumium Virgo yang udah hadir dari Medan, terus juga Abah Waiselnya dari Gianyar Bali ya. Ada juga dari kamu Zaki Makarim, malam Tasya request lagunya Arsi Widianto featuring Brisia Jodi dengan Caraku katanya. Dengan Caraku, coba sebentar ya.

Oke, dengan caraku lagunya aman ya, Syifa simpan di track yang pertama beserta dengan bonusnya juga pastinya. Lanjut, sekarang kita bakalan masuk nih di Insta story-nya. Di sini ada dari Ziva Las Jawa, katanya mau request lagunya Ziva Magnolia, Pelindungmu. Oke. Pelindung si dia berarti asik. Oke deh, lagu Pelindungmunya udah mana juga ya, beserta dengan bonusnya juga pastinya, karena di Kepoin Double Hits kamu bisa banget nanti dapetinnya langsung dua lagu ya, padahal requestnya satu tapi nanti dapetnya dua. Ini ya, buy one get one. Oke, nextnya di sini ada dari Kak Revina, katanya mau request lagunya dari Hindia yang Everything You Are. Boleh. Hindia, Everything You Are. Oke, lagunya juga aman ya, beserta dengan bonusnya juga nih. Dan ini udah ada 3 requestan yang dimana berarti ini udah ada 6 lagu nih insan muda ya. Tapi sebelum Syifa puterin lagunya nih, di sini ada info dulu nih buat kamu mungkin yang lagi cari handphone baru gitu kan. Tenang aja, karena ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu tuh bisa banget cicilan atau angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. Dan di sini juga HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis ya di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin pokoknya terlengkap ya. Dan gak cuma itu aja nih, pelayanannya juga ramah banget ya. Langsung aja kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga nih tentunya nih update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857 216 21 621. Serangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Double Hits, hanya di NBS FM.

Janji Palsu Dunia ya. Salah satu lagu Hindia yang ini tuh enak banget gak sih? Janji palsu gitu kan, buat kamu yang terkena janji palsu. Oke deh Insan Muda, dan di sini kita masih di acara Kepoin Double Hits ya, dimana kamu bisa banget buat requestin lagu-lagu favorit kamu. Mulai dari lagu Indo, Westlist, K-pop juga pokoknya boleh banget ya, langsung aja di requestin di Facebook ataupun Instastory kita juga boleh. Dan kita bakal baca lagi nih untuk requestannya ya di Instagram. Di Facebooknya dulu, di sini ada dari Kak Aji Pamungkas, katanya selamat malam Teh Syifa, hadir dari Cikancra Sobang, katanya pengen di play lagunya Bukan Yang Tak Mampu, terima kasih. Bukan Yang Tak Mampu tuh dari siapa tuh, soalnya aku cek barusan gak ada nih ternyata ya, coba mungkin Kak Aji bisa di request ulang ya lagunya ya. Ada juga dari Kak Yunita Yurni yang udah hadir, katanya malam semuanya, malam juga. Dari Kak Itna juga yang udah hadir nih ya, dari Ciamis. Dari Kak Azan juga yang katanya udah hadir dari Cianjur Kidul. Ada juga dari Eli Agustinnya juga nih yang udah hadir dari Sidoarjo, ini jauh-jauh banget ya. Lanjut lagi ada dari Kak Fitrinya, katanya pengen request lagunya Fatin Jingga ya, boleh Fatin Jingga, lagunya udah Syifa simpen di track yang pertama ya, beserta dengan bonusnya juga. Dan sekarang kita bakalan move ke Instastory-nya. Kita lihat nih di Instastory-nya ada siapa aja yang udah masuk ya. Oke, di Instastory di sini udah ada dari Kak The Naps That Radio ya, katanya malam Kak Syifa mau request lagunya Cegil plus Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Taki ya, katanya. Wih, langsung dua nih ya. Emang dapatnya dua sih lagunya, tapi nanti kalau misalnya bonusnya sih aku yang pilihin ya, nggak bisa request. Jadi mungkin di sini Syifa pilih yang Cegilnya dulu aja kali ya. Nabila Takia, Cegil. Oke ya, lagunya udah aman. Dan lanjut lagi nih, ada dari kacaya.pr, katanya selamat malam Senin. Wih, iya ya malam Senin ya, sekarang agak kerasa nih. Kayak perasaan aku tuh masih malam Minggu ya, padahal udah malam Senin aja ya. Besok udah hari weekday lagi aja. Emang ya, weekend tuh kayak berasa cepet banget. Katanya mau request lagunya Angie dong yang Sebatas Mimpi, boleh ya. Angie Sebatas Mimpinya aman, udah Syifa simpen di track yang ketiga ini, berarti dengan bonusnya juga. Dan di sini sebelum kita puterin lagunya, ada info dulu nih buat kamu mungkin yang lagi cari handphone baru, ada si Mastel ya, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan apa angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. Dan di sini HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. Di sini ada juga CCTV, smart TV maupun laptop ya. Pokoknya lengkap banget ya, dijamin deh ya. Dan gak cuma itu aja nih Insan Muda, pelayanannya juga ramah banget. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang alamatnya itu ada di Jalan Ahmad Yani ya, nomor 235, rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga nih tentunya update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857 216 21621. Serangnya belanja di si Mastel.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang enggak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting kuliner hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton, Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

0: Akin Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi number one hits music station. Masih bareng Syifa nih Insan Muda ya, di acara Kepoin Double Hits. Kepo banget. Oke, dan udah jam 8:30 aja nih, Insan Muda gak kerasa banget ya. Di sini kita bakal lanjut lagi nih buat bacain requestannya. Ada dari Kadrey Soy 90 atau yang mau request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa, boleh ya. Oke, lagunya aman beserta dengan bonusnya juga. Dan ini udah ada telepon yang masuk juga nih. Sebentar ya, kita angkat dulu. Coba. Halo, Kepoin Double Hits.
1: Kepo banget.
0: Oke, Kak Ajeng, gimana kabarnya Kak Ajeng?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana nih Kak Ajeng? Di hari minggunya?
1: Kabarnya.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Kak Ajeng, ini liburan gak nih di weekendnya?
1: Ah, paling kelapa ngajak tadi main-main.
0: Main-main aja. Tapi ya.
1: Tapi ngasuh anak.
0: Oke, Kak Ajeng.
1: Mumpung weekend.
0: Mumpung weekend ya gitu kan ya.

0: besok lagi kan.
1: Betul.
0: Udah libur.
1: Oh iya iya, besok tuh hari kejepit ya. Hari Senin hari kejepit. Hari Selasanya masuk lagi, libur lagi.
0: Libur lagi Selasa, Senin. Teh ini ada pengajian di sekolah. Harus hadir.
1: Oh, pantesan.
0: Rutinitas biasa.
1: Oke, Kak Jung, mau request lagu apa tuh malam ini?
0: Cantik ah, dari Tiara Andini.
1: Boleh. Tiara Andini teh udah keluar enggak tadi?
0: Ah, Teteh si Pamas gitu.
1: Tadi udah diputerin tuh di awal banget tuh lagu yang Tega sama yang Tulang dan Nadi.
0: Ini aja tuh.
1: Apa tuh sok, mau lagu apa sok?
0: Yang enakin apa kira-kira teh?
1: Apa tuh ya? Mau lagu Indo apa lagu apa?
0: Indonesia.
1: Indonesia banyak sih. Sukanya yang kayak gimana nih Kak Ajengnya?
0: Yang gimana aja bebas, yang penting enakin.
1: Oh ini aja tuh, Roman Picisan seperti biasa.
0: Boleh.
1: Boleh, Roman Picisan boleh ya. Dari Dewa berarti nih. Salam-salamnya buat siapa nih?
0: Buat semuanya aja.
1: Spesialnya?
0: Sayangnya buat anak sama suami aja.
1: Oke.
0: Buat Teteh Sipa, makasih ya cantik.
1: Oke, sama-sama. Ditunggu ya lagunya ya.
0: Iya.
1: Oke, lagunya Roman Picisan. Karena yang Tiara Andini udah diputerin ya tadi di awal banget soalnya. Oke deh, lagunya udah aman dan kita bakal langsung aja buat puterin kali ya. Tapi di sini ada sedikit info dulu nih buat kamu gitu kan ya. Tahu gak sih kalau ada lagu yang ngingetin kita tuh ke seseorang gitu kan, biasanya tuh ada lirik yang ngebawa kita tuh kembali lagi ke sebuah kenangan, dan juga ada malam yang akan membuat semua cerita itu tuh ya hidup kembali gitu kan. Nah, 13 September 2026 ya, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, AXN, Cinderella, Frequen, Nava, dan band lainnya. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
4: Bagus kok, tapi aku kepikiran setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
3: Iya juga ya, jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
4: Nah itu, makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
3: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
4: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
3: Wah, pasti mahal ya?
4: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
3: Serius? Mulai 300 jutaan?
4: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
3: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
4: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan.
2: Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Samuda, gak kerasa banget nih ya udah di penghujung acara aja. Cepat temenin kamu di acara Kepoin Double Hit. So terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya. Dan sorry juga kalau misalnya ada salah-salah kata selama Cepat tadi mengudara. Abis ini bakal ada Kevin ya di acara selanjutnya, di acara Throwback. Jadi buat kamu yang gak kebagian buat request, masih bisa nanti di jam 9 malamnya ya. Tapi itu khusus lagu-lagu jadul aja nih Insan Muda. Oke, okay? Dan di sini Cepat bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: You're looking only one, 92.3 BS FM, Sukabumi, it's number one hits music station.
1: Hai, Tan Muda.
0: Iya, dan kembali mengudara di sini, sama udah di malam hari yang aura Senin udah mulai kerasa padahal masih hari Minggu ya.
1: Betul.
0: Bersama aku Kevin.
1: Aku El.
0: Di
1: Chobe.
0: Betul sekali, sama udah. Jadi kita bakal selalu mengudara, enggak selalu sih, maksudnya kita bakal mengudara malam hari ini seperti biasanya. Soalnya gak tahu ya, minggu depan kita masih terobek atau enggak. Dan kita bakalan bahas informasi di masa lampau. Kita bakalan bercerita aja sih, sekaligus request lagu juga boleh banget.
1: Betul.
0: Cara requestnya gimana sih?
1: Kamu bisa ke WhatsApp ataupun nanti di live TikTok juga. Boleh banget.
0: Yoi, samuda. Dan ini untuk opening songnya, ini ada requestan lagu dari Mama Wawat yang katanya pengen lagunya Utopia, Serpihan Hati katanya. Waduh, openingnya udah dikasih Serpihan Hati nih.
1: Iya, udah galau aja
0: nih. Udah galau aja nih, sama udah. So, stay tune terusnya.

0: We're looking only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Nisa Muda, kamu di sini masih kita temenin di kata dulu.
1: Throwback.
0: Betul. Soalnya mic itu agak malu-malu.
1: Malu-malu ya.
0: Soalnya kamu katanya cantik.
1: Ya terus lanjut.
0: Seneng kek dipuji tuh.
1: Ya seneng kan, kita harus nyapu dong. Jangan kelihatan ini banget dong.
0: Jadi saya udah ngomongin soal masa lalu. Kita udah sering bahas makanan,
1: minuman udah.
0: Udah sering juga ngebahas apa namanya, permainan.
1: Alat musik juga udah kita waktu itu.
0: Kita sekarang bakalan bahas passion. Jadi kan kalau masa lalu itu ya kita tahu lah ya, setiap era itu selalu ada trennya dan termasuk ya sekarang itu setiap tren bakalan selalu bergeser mengikuti tahun. Misalkan zaman dulu ya, tahu gak sih? Zaman-zaman sekolah. Waktu itu ada tren celana
1: pensil
0: skinny. Ya, itu tuh bener-bener rame banget. Padahal waktu itu dilarang.
1: Tapi itu kayaknya banyaknya cowok-cowok deh kalau pakai celana pensil.
0: Karena cewek pakai androk.
1: Enggak, maksudnya iya, maksudnya enggak yang
0: tahu. Selain di sekolah ya, maksudnya di luar sana.
1: Banyaknya cowok-cowok sih.
0: Karena dulu ada tren emo.
1: Emo itu apa?
0: Emo. Jadi emang yang rambutnya tuh di khas emo, celana skinny.
1: Kebayang lagi, kebayang.
0: Bayang kan?
1: Kebayang.
0: Gelangnya power balance.
1: Iya, banyak ciri khas gitu lah.
0: Betul, kalau enggak ini sendalnya. Atau sabuknya, si sabuk itu merek Dairy itu. Yang jamur-jamur itu. Terus-terus bergeser ke sini, itu passionnya tuh berubah lagi tuh.
1: Jadi
0: era-era Nike, tau gak sih? Nike tuh sebenarnya dia passionnya dari era dulu loh.
1: Tapi rame lagi.
0: Tapi sekarang rame lagi karena ternyata passion yang dulu disangka jadul tuh sekarang rame kayak kulot. Kulot cewek itu jadul loh harusnya.
1: Iya, sekarang rame, apalagi dengan yang enggak celana bahan doang pakai lepis juga ada.
0: Iya, sekarang jadi banyak orang-orang
1: ya macam-macamnya
0: yang menggunakan kulot tadi. Padahal itu adalah tren yang di masa lalu itu. Zaman aku sekolah itu yang lebih tren lagi selain skinny itu ada celana cuturai. Jadi agak ngecut terus bawahnya gombrai. Nah itu sempat hits juga.
1: Gue kebayang lagi kalau cowok-cowok kita pakai celana cuturai itu kayak pakai kemeja itu dimasukin, terus pakai sabuk yang rame gitu loh sabuknya.
0: Iya.
1: Kebayang gitu ya.
0: Tapi kalau gue cuturainya tuh yang nggak ngecuturai banget, cuman kayak agak skinny, cuman bawahnya tuh normal gitu. Jadi agak ngebrai.
1: Gede banget gitu.
0: Gak se-ngebrai era 90-an gitu ya.
1: Iya, kebayang. Tapi kalau sekarang gue ngeliatnya kayak celana dangdut itu loh. Kalau orang-orang
0: karena kalau warnanya merah. Kalau warna-warni gak sih?
1: Dan ada orang tuh ciri khasnya tuh kayak ngepas banget dari atasnya. Jadi
0: kayaknya bawahnya baru bray.
1: Iya.
0: Itu beneran cut bray.
1: Iya, itu real cut bray banget.
0: Terus sekarang kayaknya anak-anak sekolah udah pada normal ya, udah pakai celana yang sewajarnya gitu. Ada gak sih yang pakai yang aneh-aneh? Kayaknya udah mulai jarang ya.
1: Kayaknya sekarang juga jarang gak sih pakai yang celana lepis sobek-sobek gitu. Udah jarang gak sih?
0: Udah jarang ya sekarang yang lututnya. Karena mungkin ya mayoritas kita kan muslim. Jadi kalau sholat tuh agak tricky sih. Aku sempet punya celana yang emang lututnya tuh pada bolong-bolong. Bingungnya pas sholat.
1: Iya.
0: Karena
1: iya
0: jadi harus sediain sarung juga. Dan itu bikin worry sih. Kalau misalkan di tempat sholat itu gak ada
1: Sarung.
0: Terus apalagi baggy jeans. Kalau dulu kan ini tuh tren yang terlalu absurd aja, kayak terlalu gombrang gitu buat celana yang apa namanya, yang harusnya reguler. Tapi sekarang orang-orang udah pada pakai baggy jeans ya. Senang dengan mode-mode yang tidak memperlihatkan bentuk kaki.
1: Iya, tapi sekarang tuh malah kadang juga balik lagi ke zaman dulu gitu loh, kayak baju-bajunya rame lagi gitu loh di zaman sekarang.
0: Baju-baju dengan sablonan The Beatles, ya kan. Terus apalagi baju kaos-kaos dengan

0: ya itu tuh vintage yang estetik gitu. Karena
1: memang jadi kalau ketemu jadul banget.
0: Iya. Ikutin vintage era. Itu kan jadul, tapi dibikin bukan jadul tapi estetik.
1: Iya, iya. Paham. Paham.
0: Nah, sama udah kamu ngerasa gak sih perkembangan zaman itu tuh berpengaruh banget terhadap dunia fashion juga? Kalau sekiranya kamu ngerasa ada satu barang yang mungkin masih kamu rinduin, ya kan, yang
1: atau
0: kamu harap juga
1: masih punya gitu ya?
0: Iya, kamu mempunyai barang itu. Kamu bisa share di sini sekaligus request lagu bareng kita.

0: Ya, terakhir dari Taksi Samudra Hujan kemarin, dan lagu ini tuh untuk maknanya dalam banget ya.
1: Betul.
0: Tentang orang yang udah gak bersama kita lagi gitu kan, yang kisah cintanya tuh sudah terhapus dengan air hujan yang turun.
1: Relate banget ya kayaknya.
0: Soalnya air mataku tuh gak mau turun ketika itu, diwakilin sama langit. Soalnya langit tahu. Aduh, sungguhnya hatiku.
1: Langit juga ikut bersedih ya.
0: Betul. Dan yang sebenarnya kerasa udah di punya acara aja di sini, kita temenin kamu dengan lagu-lagu nostalgia yang hangat memeluk kamu semuda dari masa lalu. Dan soal itu sih, kalau misalkan kita ada salah-salah kata selama mengudara, next mungkin kita bakalan ketemu lagi ya. Nanti mau lagi kan ikutin lagi ya. Gak boleh sen-bosen kan.
1: Insya Allah.
0: Jadi El tuh bolak-balik kayak Pepe Bogor Sukabumi.
1: Iya, kalau dari Cawang mah gak apa-apa. Ini udah di Bogor ya.
0: Dari Bogor. Dan semoga yang sehat selalu. Selamat beristirahat ya. Have a nice dream, have a nice night. See you next time.
1: Bye-bye.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Insyaallah yang dirahmati Allah Ta'ala, 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi, di hari Senin ini awal pekan tanggal 24 Agustus tahun 2026. Kontak Islami Insyaallah kembali melanjutkan satu pembahasan di hari kemarin, berbicara soal salah satu ayat suci Al-Qur'an yang membahas satu persoalan yang tiap hari tiap saat selalu hadir ya Insya Muda, menyertai kebersamaan semesta makhluk yang ada di jagat ini. Iya enggak? Kalian paham ya? Pernah kalian dengar ya? Jadi tampaknya kalaupun disebut sebagai sebuah, salah enggak sih kalau kita mengatakan kalau itu sebuah sunnatullah? Salah enggak gitu? Apa memang aturannya sudah begitu rupa, atau memang Allah telah mengkondisikannya seperti itu, atau memang tidak terlalu salah kekhawatiran-kekhawatiran yang sempat disampaikan oleh malaikat tempo hari kepada Robjah ketika beliau merasa begitu keberatan kehadiran makhluk yang bernama manusia di muka bumi ini, cenderung yufsidu dan yuspiku ya. Memang faktanya seperti itu. Iyalah, itu pun juga karena memang tidak terbimbing saja. Coba kalian tengok, kita artinya tidak bermaksud untuk mencari kambing hitam ya, tidak begitu. Sebut saja begini ya Insya Muda, kalian pernah melihat nggak ada sebuah negeri ya di jagat ini yang melihat keyakinan dalam beragama itu amat minoritas. Keyakinan dalam beragama. Terus kalian pernah enggak saksikan sebuah negeri melihat keyakinan dalam beragama itu sangat antusias? Banyak ya. Apalagi negeri-negeri Timur Tengah, sebagian Asia. Asia seperti Malaysia, Indonesia, itu bukan negeri-negeri yang memiliki tingkat antusias yang begitu tinggi dalam konteks beragama. Iya kan? Hingga bisa dihitung presentasi, misalnya Indonesia umat Islam sekian persen dari jumlah penduduk. Umat selain Islamnya banyak ya, selain Islam itu ada Hindu, ada Buddha, dan macam-macam, sekian persen. Itu bisa dihitung ya, dari sekian jumlah penduduk. Nah, tiap negara juga kan ada. Mana yang mayoritas, mana yang minoritas. Nah, di suatu negara itu nggak ada. Nggak ada begitu. Ya kan? Sulit sekali ditentukan mana ini muslimnya, mana ini bukan muslimnya. Karena tidak ada persentase seperti itu. Ya nggak? Jadi kalau di lakukan polling, dihitung itu kan kalau di Indonesia kan sangat mudah ya, sangat mudah. Badan Sensus Nasional pun juga sangat mudah mendeteksi, oh umat Islam itu di Indonesia itu anggap saja ada 80% apa 70% ya dari jumlah penduduk, ketahuan
umat ini ada sekian banyak dari jumlah penduduk lantaran memang status agama mereka itu ada dalam kartu tanda penduduk. Ya kan? Nah, di mana kartu tanda penduduk itu kan sudah tercatat semuanya itu di badan tersebut. Ya, di satu lembaga tersebut. Jadi gampang tanpa dilakukan sensus pun bisa diketahui umat Islam bangsa Indonesia sekian persen, umat Nasrani sekian persen, umat Buddha sekian persen. Karena data-data keagamaan mereka itu ada tercantum dalam kartu tanda penduduk. Jadi ketahuan banget, mudah ya menghitungnya. Ya enggak. Nah, di negara tersebut malah enggak ada. Malah enggak ada. Ya kan? Malah mereka tidak

0: Sorry, sedikit gangguan. Nah, jadi di negara tersebut tampaknya tidak diketahui secara pasti berapa persentase, karena mereka itu tidak terlalu antusias dalam memahami dan menyikapi persoalan agama. Pikir mereka, mereka punya keyakinan kepada Tuhan saja. Ya kan? Dia punya, mereka itu, negara tersebut, rakyat itu memiliki, punya keyakinan kepada Tuhan. Lagian pula di negeri tersebut, kalaupun mereka sebut saja lah tidak pernah menyatakan status agamanya, tapi hidupnya cukup disiplin. Hidupnya cukup disiplin, cukup taat kepada aturan. Ya kan, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Itu aja sih bedanya. Ya kan, tingkat kriminal di negeri tersebut sungguh amat bisa ditekan, lantaran semua penduduknya itu memiliki tingkat kesadaran tinggi dalam konteks berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kalaupun mereka tidak jelas agamanya, tidak memiliki keyakinan yang jelas terhadap agama-agama tertentu, tapi mereka begitu sadar memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Ada yang begitu ya? Betul. Ya kan? Karena setiap orang itu kan, kalaupun ia tidak jelas status agama aja, tapi ia punya keyakinan kepada Tuhan. Nah, Isa Muda, lalu kita banding kan, bandingkan. Ini kan tadi menyangkut persoalan disiplin saja ya, disiplin. Mereka begitu disiplin, mereka begitu jingjung, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, hingga mereka hidup berdamai, ya kan? Bahkan konon mobil aja ditaruh di luar tergeletak dengan kunci menggantung, ya kan? Rumah-rumah aja tidak pernah digerbang, nggak pernah digembok, nggak pernah dipintu, karena saking amannya, jarang ada kriminal, jarang ada penjahat. Di Indonesia jangan mobil kan tergeletak, di dalam rumah aja mobil itu diambil bisa jadi, ya enggak. Enggak ada istilah garasi, enggak ada garasi. Jadi orang nyimpen mobil itu di tempat terbuka saja dengan kunci yang menggantung di mobil. Itu aman, karena mereka saling menjamin keselamatan antara manusia, yang antara dirinya dengan diri yang lain, antara manusia yang satu dengan antara warga yang satu, maksud saya, dengan warga yang lain, saling memberikan keamanan, saling menjaminkan keamanan. Jadi saling memproteksi diri gitu ya. Dia harus menjaga kehormatan dan martabat, harga diri tetangganya. Ia pun juga harus begitu. Jadi aman. Iya enggak? Kalaupun mereka sebenarnya tidak pernah beragama, kan kalau dalam beragama, agama dalam pandangan umat Islam umumnya begitu. Dia artinya meyakini kepada Tuhan. Nah, itu berarti orang beragama, menjalankan sedikit banyak akan perintah-perintah agama dan beribadah.
1: Nusa sapu di pengker, Pak. Apa Bu Rina nya? Kamu oge enggak dengar suara eta?
0: Oke, terima kasih. sorry ya, sedikit ada trouble. Nah, lanjut ya. Jadi begitu cara mereka hidup berbangsa dan bernegara itu, ya kan? Mereka kalau di kita kan, ya kan? Ya, orang mau berbisnis cerita. Antara dua belah pihak mau berbisnis. Bisnisnya bisa lewat online COD-an atau apa aja. Itu belum apa-apa sudah saling curiga mencurigai. Ini kirim transfer ke anu, ah jangankan barangnya enggak ada, jangankan barangnya tidak ada, jangankan barangnya palsu. Belum apa-apa udah begitu ya. Dan memang sudah begitu. Ada jumlah pekerjaan, kamu sembarang aja bikin pekerjaan, gimana kalau kamu ditipu, gimana kalau begitu. Nah, kalian begitu ya. Saya sering kali mendengar orang berceloteh begitu, sembarang aja, gimana transfer uang tidak jelas, gimana kalau barangnya gak datang, gimana kalau barangnya palsu. Ya enggak, gimana kalau dia menipu? Padahal belum terjadi persoalannya, kecurigaan sudah sangat tinggi. Ada orang yang ketok-ketok rumah. Ada kita belum, wah jangan-jangan penjahat, jangan-jangan dia mau timbu, jangan-jangan. Ya ampun, jangan-jangannya kekhawatirannya. Ya kan? Di negeri di mana kaum muslimin banyak yang antusias beragama sangat tinggi, faktanya begitu. Di negeri itu gak ada mereka saling curiga mencurigai begitu. Gak ada saling curiga mencurigai ya, karena mereka tampak seperti punya komitmen, walaupun mereka tidak antusias dalam memahami agama tertentu, tapi komitmennya sangat tinggi, menjaga kepribadian, menjaga hubungan sosial begitu baik, hingga tidak ada perasaan curiga tion antara yang satu, antara warga yang satu dengan yang lainnya.
1: Istirahat tunggu ya mah.

Mohon maaf saya muda ya, sedikit tidak menyenangkan. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Kenapa bisa begitu Insya Muda? Ya enggak? Kok orang yang begitu antusias dan berkeyakinan terhadap agama bisa saling curiga mencurigai, mereka merasa tidak pernah merasa aman antara yang satu dengan yang lainnya ketika mereka melakukan hubungan, interaksi atau komunikasi apa aja. Kekhawatirannya sangat tinggi. Rumah di pagar tinggi-tinggi digembok. Super permanen, di depan pakai security lagi, pakai satpam untuk tujuan pengamanan. Di sana kagak ada. Enggak ada sebenarnya di negeri tersebut itu. Orang naruh mobil di luar bergeletakan, tidak dimasukkan ke garasi, kunci menggantung, rumah juga pernah gak pernah digowok-gowok kayak gitu, itu beda ya. Nah, ini kali yang satu bentuk kehidupan yang didambakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diistilahkan dalam Al-Quran itu kaljasadil wahid atau yasudu baduhum badu, mereka antara yang satu dengan yang lain saling lindungi dan melindungi begitu. Ya kan, enggak pernah berpikir, ah itu ada rumah kita, ada yang tetangga kita, lah biarinlah. Yang penting jangan rumah, biar dia rumahnya kebanjiran kayak mau kebakaran kayak mau gimana, itu kan rumah tetangga, rumah orang. Yang penting rumah kita aja jangan kebanjiran, jangan kebakaran atau jangan kena maling. Kok yang penting rumah kita aja, orang lain enggak tahu deh, enggak ada urusan. Jangan ikut campur dalam urusan ini. Ada rumah tetangganya itu kena maling ya atau kebanjiran atau gimana, biarin dah, yang penting rumah kita yang jangan. Gitu enggak? Gitu ya. Yang penting rumah kita yang aman. Kalau orang lain enggak bodoh. Sebodoh biarin aja. Di sana kagak begitu Insya Muda. Enggak boleh ada tetangga yang kena maling, enggak boleh ada tetangga yang kebanjiran, enggak boleh ada rumahnya yang kebakaran. Bagus enggak itu? Bagus ya. Mesti yang begitu, mereka yang mengatakan diri sebagai umat Islam ya, mestinya begitu. Kok jadi terbalik ya? Kok bisa sih begitu? Aneh enggak? Apa yang terjadi? Apa yang berubah di dalamnya? Ini fakta ya. Ini fakta. Enggak? Semestinya yang saling, loh orang kan assalamualaikum aja digemakan. Ya, assalamualaikumnya enggak geleger, luar biasa. Ya. Assalamualaikumnya menggelegar. Assalamualaikumnya luar biasa. Ketemu di jalan, assalamualaikum. Ketemu di warung, assalamualaikum. Oh, assalamualaikum seperti sebuah tradisi, seperti sebuah budaya saja. Assalamualaikumnya gak geleger. Besar dahsyatnya. Di mana-mana gak pernah dengan kata assalamualaikum. Tapi tidak pernah merasa nyaman. Dan tidak pernah merasa aman dengan kata assalamualaikum. Kalau Nabi mengatakan absus salam, sebarkanlah salam. Apanya yang disebarkan itu ucapannya apa omongannya? Pesan Nabi yang menyebutkan absus salam. Itu yang dimaksud Nabi itu apanya ucapannya omongannya? Masuk WC assalamualaikum, masuk kuburan assalamualaikum, masuk rumah sakit assalamualaikum, masuk penjara assalamualaikum, masuk kemana-mana saja assalamualaikum dibudidayakan. Dibudidayakan emang belut. Emang lele dumbo dibudayakan. Ya enggak. Semuanya harus baca salam. Apa itu yang dimaksudkan Nabi? Apa itu yang dipesankan Nabi? Ya enggak. Bukan itu. Ya, yang diinginkan Nabi absus salam itu bukan omongan assalamualaikum. Ya enggak. Orang seakan mengatakan assalamualaikum itu kayak gimana ya? Ya kan? Benarkah assalamualaikum adalah doa? Ya? Ya kalau diterjemahkan kan, semoga engkau mendapatkan kesejahteraan. Apa tidak ngerti gitu artinya dengan kata assalamualaikum? Ngerti gak sih? Kita kemana-mana kan selalu mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya kan? Ngerti gak sih apa yang dibaca? Paling tidak begitu. Nah, pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kayak tadi ya. Kayak tadi, Pak. Ya. Jadi
bukan ucapannya yang harus disebarkan itu, tapi manifestasinya, realisasinya dari kata assalamualaikum. Nah, di negeri tersebut walaupun mereka tidak pernah mengatakan assalamualaikum, antara warga yang satu dengan warga yang lainnya, mereka gak pernah mengatakan assalamualaikum karena tidak mengerti, tidak biasa berkata assalamualaikum. Paling mereka good morning, ya gak? Good afternoon. Oh, mencoba aja deh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, kayak gitu. Tapi hidupnya sudah assalamualaikum. Antara warga yang satu dengan warga yang lainnya. Kalian pilih mana? Kalian pilih yang mana? Pilih itu atau pilih yang tadi yang saya katakan? Assalamualaikumnya menggema, assalamualaikumnya menggelegar, tapi saling baku hantam. Saling tonjok, menonjok. Kalau sana enggak tahu assalamualaikum, taunya selamat pagi, selamat malam, selamat sore, tapi kehidupannya sudah assalamualaikum. Iya kan? Orang lagi dijajah. Assalamualaikum juga ya, udah. Ya, si penjajah mengatakan assalamualaikum, yang dijajah juga mengatakan waalaikumsalam. Dulu ya, bangsa Belanda menjajah Indonesia kan, tadi kita sekarang kita ngomongnya edisi kemerdekaan ya. Edisi kemerdekaan. Nah, si penjajah itu mengatakan kepada bangsa Indonesia yang dijajah, assalamualaikum. Dia bilang oleh orang yang dijajah, waalaikumsalam. Tapi mereka saling tindas, menindas. Namanya dijajah kok begitu. Ya ya, begitu ya. Nah, sesuatu yang perlu kita renungkan. Kenapa di negeri tersebut bisa begitu? Apa yang berubah pada pribadi mereka? Sementara di negeri yang antusias dalam meyakini, memahami agama, kok itu tidak ada dan itu tidak pernah terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang salah? Apa yang berubah? Apa yang bergeser? Kalian tengok sejarah ke belakang. Di masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu sebagai sebuah contoh yang amat prinsip bagi kita. Ya enggak? Memahami potret kehidupan umat Islam. Kalian lihat di masa kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kayak seperti apa lelahnya, capeknya Imam Ali dalam memberangus para pemberontak dengan mengatasnamakan agama. Kalian lihat perang Siffin kayak apa. Iya kan? Tiada hari tanpa luka di tangan. Tiada hari tanpa goresan pedang di tangan. Fatimah tiap hari mengobati luka-luka kecil, goresan-goresan pedang yang melekat di tangan Imam Ali. Siapa pelakunya mereka? Pelakunya adalah kaum muslimin yang selalu melakukan pemberontakan, pengeroyokan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Saban hari sibuk ngurusi yang begitu rupa. 20-30 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, siapa pelaku perang Jamal? Siapa pelaku perang Siffin? Siapa pelaku perang Nahrawan? Umat Islam memberontak kepada khalifahnya saat itu. Betapa tidak damainya saat itu. Coba kalian tengok. Iya kan? Bisa-bisa begitu. Kenapa bisa begitu? Ya, barangkali begitu ya insya muda. Kalau kita tengok sejarah, apa sampai gini hal itu harus diwarisi juga. Ya kan? Ada saja saya bisa pindah ke negeri yang tadi saya maksud, saya mau pindah. Ada saja saya bisa pindah ke negeri tersebut. Ya, untuk mendapatkan sebuah kedamaian, kenyamanan dalam sebuah kehidupan. Ya enggak? Barangkali saja mereka begitu saja. Sudah itu kan mereka menambahkan sekali kehidupan model begitu. Dan seharusnya itu agama yang berlabel Islam yang harus begitu itu. Tapi faktanya kenapa tidak? Apa persoalannya? Apa Islam itu harus ramai dan sejahtera di pesantren? Apa gimana? Tengok deh baik-baik. Ya, pahami kembali kalian baik-baik. Ya enggak? Bukankah kedamaian itu, kenyamanan dan keamanan itu
merupakan konsep rahmatan lil alamin yang Allah Ta'ala ajarkan. Tapi kok bisa begitu, kenapa ya? Ya deh, sudah, karena memang sudah begitu faktanya, jalani saja, kita hadapi. Yang jelas kita harus apa sih namanya, konsisten saja dalam satu persoalan, kalaupun kita tidak harus terkondisi oleh lingkungan yang kerap kali menjadi bom waktu kepada kita. Oke, insya Allah, terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami dan kita lanjutkan pembahasan berikutnya di besok pagi aja. Untuk sementara sampai di sini Kontak Islami undur diri. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Well, okay, nah itu pun tren biasa FM. Sekolah Miss Number One Hits Music Station. What's looking good, looking good. Morning, selamat hari Senin. Aduh, ini hari yang nanggung sih ya. Besok kan merah, tapi sekarang hari Senin masuk dulu gitu ya kan. Aduh, capek dah. Tapi ya udahlah ya, insya Allah have a nice day pokoknya. Yang mau kerja, yang mau sekolah, yang mau kuliah, ya, yang mau jualan, pokoknya jangan lupa sarapan dulu sebelum mulai aktivitas. Iya, dan sarapan kamu bakal Abi temenin selama 3 jam ke depan di acara jogging, Joget in the Morning. Yap, dengan berita cuaca ya untuk hari ini, daerah Sukabumi juga sekitarnya, untuk kota sih ya. Dan juga insan muda, Abi bakal spill berita lokal terkini.

1800 1800 1800. The second song, but hope that will make you day. Yeah. Dan Abi bakal spill in samuda buat berita cuaca ya. Nah, hari ini pertanggal hari ini tanggal 24, tanggal nanggung, hari nanggung karena besok libur lagi. Kalau misalnya yang bertanya-tanya kayak kenapa sih nggak libur aja gitu sekarang tuh, kenapa gitu, like why, kenapa liburnya nggak tanggal 24 aja gitu, kenapa harus tanggal 25 nya gitu, kenapa, why, why, tell me. Oke, but kesampingan hal itu, kamu juga harus menjalani hari juga kan. Walaupun emang rasa berat sih tanggal 24 lagi mau akhir bulan, menjelang akhir bulan ya. Di daerah Kota Sukabumi, Insan Budaya, cuaca hari ini diperkirakan dari BMKG itu dari jam 7 sampai jam 4 sore ya, diperkirakan bakal cerah terus tanpa berawan ya. Itu sih, cuman ya kalau misalnya dari suhunya sendiri, paling yang paling tinggi itu di jam 10 sampai jam 12 siang itu 28 derajat, derajat Celcius. Nah kalau untuk sekarang-sekarang itu masih 21 derajat Celcius ya, sampai kedepannya tuh sampai jam 9 pagi nanti 26 derajat Celcius dan naik lah ya per jamnya tuh. Nah, entah turun lagi tuh di jam 1 siang ya sampai jam 4 sore dari 27 derajat sampai 23 derajat Celcius ya. Nah, dari jam 5 sorenya nih ya, itu bakal ada awan-awan sedikit ya, cerah berawan insya Allah. Nah, dari jam 6 malam ya, 6 malam sampai jam 11 malam itu diperkirakan cerah berawan ya. Ya, diperkirakan mungkin kayak gitu. Mungkin ada yang mungkin ada yang libur ya insan muda. Ada gak sih yang libur di hari nanggung gitu? Kalau ada sih keren ya. Tapi kayaknya enggak deh ya. Udah deh, have a nice day anyway.

Aduh, kenapa ya teteh lipat aduh-aduhan. But anyway, semudah buat kamu lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana. Mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya, dan Simastel juga ada handphone second loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa loh di servis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wafisya di 0857216211. Senangnya belanja di Simastel.